0: Sekarang sahabat suara, ngantuk. Bentar. Sorry.
1: Dia malah sendawa.
0: Sorry sahabat suara.
1: Bisa ada gitu penyiar sendawa. Ikan aromanya begitu menggoda ya.
0: Maaf. Parah banget baunya.
1: Bukan, ini makanan aku.
0: Iya tahu, aku tahu.
1: Aku bukan kentut, aku enggak kentut pagi-pagi. Masa opening banget gue kentut? Enggak.
0: Ngomong ngontir aja kentut.
1: Emang.
0: Sampai jam 10 nanti barengan kita segini.

0: This is Kinos Gina. Kinos Gina is in suara seru.
1: Kan masih hari Kamis, belum waktunya untuk English Day.
0: Apa ya?
1: Yeah.
0: Oh, today not English.
1: You're trying to be cool.
0: Yeah, because I'm very very cool, Kas.
1: Aduh, kuli.
0: Aduh, kuli lagi.
1: Seperti biasa sama suara, coba kamu absen dulu dong. Kamu lagi ngapain? Lagi di mana? Sama siapa? Ya kan? Sambil request-request lagu yang bikin kamu semangat pagi hari ini.
0: Betul sekali.
1: WhatsApp-nya kemana, Ibun?
0: 0816-11411-04
1: 04 dulu.
0: Berapa? Oh, ulang lagi ya. 0816-11411-014.
1: Gak enak belakangnya.
0: Bilangin dong sama ini, sama yang ngurusin nomor telepon, tambahin satu angka lagi.
1: Biar enak intonasinya. Aku bisa. Aku bisa nih. 0816-11411-1014.
2: Nah, enak.
0: Emang iya?
1: Masih kurang ya? Coba lu ndak.
2: 0816-11411-1014.
1: Jangan. Ya, buluk berarti nih, dibuluk nih, dibuluk. Enak nih dibuluk.
3: Coba lu. 0816-11411-1014. Ya.
0: Satu lagi. Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
4: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
3: Iswara. Hey, Ginas.
4: Heh, Nikta Gina.
3: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
4: Oh, jelas dong.
3: Pastinya, cuma di...

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: WhatsApp yang udah masuk di 0816-114-1014. Request lagu apa sih kamu, sahabat suara, biar kamu pada semangat?
2: Boleh, kalau mau request silakan. Ini ada Wahid. Wahid itu berarti
1: Satu utama.
2: Ntar minta lagi lagu satu.
1: Dari enggak. Tapi boleh dulu, ada yang di ada yang recycle lagi baru nih.
2: Enggak ada yang recycle lagu itu, enggak ada.
1: Enggak bisa lihat banget lakinya happy.
2: Ape? One. Nimbe I'm true to ibu. Aduh,
1: three.
2: Sayang adik kakak.
1: Ada lagi abis itu di recycle lagi. Cie
2: 2 3 4 5 6. Ada semua aja nyanyiin. Nih, kalau dia juga mau request lagunya dari Once kebetulan.
1: Tapi,
2: si Wahid. Tapi dia mau requestnya Simfoni yang Indah. Itu bagus tuh. Kakak Once Moer,
1: Tapi lebih enak yang satu tahu. Satu enak.
3: Selera sih.
1: Satu.
2: Selera Bundo.
1: Ya, selera Nusantara dia. Apa kalau selera Nusantara?
2: Selera Nusantara.
1: Seleraku
2: bukan selera Nusantara. Salah juga. Ngantuk lu Rizky.
1: Asli.
2: Pagi-pagi persiapan manasin kendaraan buat bundaku, terus aku mandi, terus aku siapin hatiku karena bundaku hari ini ambil raportku dakdikduk, katanya gitu.
1: Pagi-pagi persiapan manasin kendaraan buat bundaku, terus aku mandi. Jadi ini yang ngirim WhatsApp anaknya.
3: Wahid.
2: Lah Wahid?
3: Kelas berapa ya?
2: Emang Wahid? Wahid apa Wahid?
1: Wahid mah itu
2: yang jadi bingung.
1: Yang istrinya 4 itu loh dari Malaysia.
2: Walid. Bukan, beda lagi. Ada Pepi nih di Tangerang nih.
1: Kalau yang ngomongnya suka nyinyir mulu apa ya?
2: Waduh.
1: Julid.
2: Aduh, Julid lagi.
3: Itu yang Walid. Iya.
1: Apaan?
3: Pelit.
1: kok pakai hati sih? Kok pakai hati? Yang pelit itu iya. Kalau udah dikasih kode sama mertua beli sepatu tapi enggak dikasih-kasih, pelit tuh.
2: Nah,
3: lanjut lagi
2: buat. Lu sih mancing-mancing Sindra. Kena sendiri.
1: Kena sendiri ya kan? Pagi.
2: Aku Pepi. Selamat di pagi, Tangerang. Pepi. Aku lagi OTW kantor Kak di tol bandara arah Sunter. Request Isyana Saraswati Keep Being You katanya. Terima kasih.
1: Hati-hati di jalan.
2: Ada lagi dari
1: Sirina
2: apa
1: nih kalau ngirim
2: itu?
1: Foto makanan.
2: Bukan,
1: begini
2: Lili,
1: Sirina.
2: No.
1: Atau Sirina, gue mulu disalahin. Ya,
2: pada Rina belum join ini. Lili di Kelapa Gading.
1: Pagi Lili.
2: Lagi ngetes sama kue pepe nih.
1: Kue pepe bukannya ini dari Makassar ya? Kue pepe itu mah pisang epe nih.
2: Kalau yang ada ijo-ijonya ya? Di tengah ape ya?
3: Ape.
2: Oh, ape loh. Gitu kuenya.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Thanos, Om Indra, Om Buluk, Lili Kelapa Gading. Udah lama kita gak bacain WhatsApp dari Lili ya. Lagi ngeteh sama kue pepe nih, anjay enak banget itu.
2: Nungguin
1: jam 8 mau ambil rapot anak Lana.
2: Kok baru pada ngambil rapot ya?
1: Ya beda-beda dong.
2: Iya tadi yang Lili, anak lu Wahid ya namanya. Tadi mobil lu dipanasin sama Wahid ya.
1: Iya lagi. Request lagu terhebat yang Koboi Junior ya. Anak-anak semuanya terhebat hati. Anak-anak semuanya terhebat di hati ayah ibunya. Thank
2: fix,
1: you all.
2: Bener. Ini emaknya Wahid.
1: Lili.
2: Iya.
1: Ini Wahid. Yang belum request silakan 0816-114-1014. Lagu yang semangat lah. Jangan lagu lama ya. Please lah. Kita tungguin. Jangan kemana-mana. Tetap di Suara Seru.

0: bagi suara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Yang terbaru,
3: terabsurd,
0: dan terseru
3: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: 4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, ini dia Once.
1: Judulnya, aduh tadi udah di lidah gue jadi lupa lagi. Apa judulnya? Bukan Roman Picisan, apa sih? Yang tadi di request, Simfoni. Simfoni judulnya, Simfoni. Simfoni yang indah bener. Siapa tadi yang request ya, pagi-pagi ya, yang... Oh yang ini menuju bandara. Siapa tadi ya, lupa gue namanya. Pepi. Yoi. Bukan Pepi ya. Ini Wahid. Wahid yang lagi manasin motor atau mobil tadi.
2: Iya, manasin kendaraan lah.
1: Ya apapun lah yang sedang kamu lakukan, boleh loh sambil menemani kamu berkegiatan pagi hari ini. Mungkin udah beraktivitas walaupun kamu libur, anak juga udah libur, tapi kamu gak liburan kemana-mana gitu. Gak apa-apa loh. 0816-114-1014 silakan. Pagi suara ini dari Yanti di Palembang. Wah, gua kira Yanti di Bandung. Kalau di Yanti di Bandung, mak gua dong. Tapi mak gua lagi di Makassar, ding. Iya, lagi nengok nenek gua. Satu-satunya yang tersisa nenek gua. Mbah gua lah, pokoknya tersisa ada nenek dari nyokap gua masih. Alhamdulillah kemarin, tapi katanya jatuh di kamar mandi. Makanya nyokap gua langsung berangkat sahabat suara cus ke Makassar. Mudah-mudahan doain ya, tolong doain mudah-mudahan. Mbah gua sehat, panjang umur, tetap masih bisa kumpul-kumpul lagi sama anak-anak dan juga keluarganya. Amin. Kata Yanti dari Palembang, yang menikmati hari libur sekolah di mana ditambah sekarang lagi hujan, tambah mager aja. Hujan. Oh di Palembang. Oke. Salam-salam buat teman-teman pengajar di SD 141 Palembang. Selamat berlibur buat Nikta dan juga Kinos. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Minta lagunya Zigas, Sahabat Jadi Cinta. Oke. Lanjut. Selamat pagi, ada Uci kah?
3: Yes.
1: Selamat pagi Uci. Lu nembeng truk siapa, Ci? Dari aku yang lagi di Alphard alias angkot. Oh, angkot. Mau request lagu yang bikin semangat bisa kali. Request lagunya Salma Salsabil yang Bunga Hati. Kirim salam buat semua sahabat suara yang lagi denger Iswara dong. Masa radio lain? Ya iyalah. Terima kasih Uci, hati-hati di jalan ya. Ini katanya, konon katanya Uci ini menuju ke Tangerang. Janjian nonton sama Joe.
3: Iya.
1: Asoy. Assalamualaikum kakak, apa kabarnya? Maafkan baru nongol beberapa hari, lagi dar-dar-dor banget. Hana ya?
3: Hana.
1: Hana kemana aja? Kemarin aku nyariin loh. Katanya kamu anaknya lagi sakit. Kemarin siapa yang bilang ya? Uut atau Uci atau Reti gitu. Sehat-sehat terus ya, Hana sekeluarga. Hana ini request lagunya Enau yang sesi potret dong. Siap, ntar ditabung dulu ya. Terus, selamat pagi lagi buat... DX? Gak ada namanya nih. Pagi Buluk, Papa Noh, Somindra, Ibun, request Hanin dia dong yang suatu saat nanti dari jam 5 udah masuk kerja, udah siap ngetrip paket. Berarti dia kerja di bagian pengiriman ya?
3: Iya, ekspedisi.
1: Oke. Nanti dicariin dulu sama Omindra ya. Hanin dia. Judulnya apa tadi? Suatu saat nanti. Oke. Satu lagi deh, boleh? Atau abisin dulu? Nanggung nih. Karena abis ini bakal ada Tanya Gina ya. Jadi buat pertanyaan-pertanyaan yang udah kamu kirimin ke 0816-114-1014 pakai hashtagnya Tanya Gina. Pertanyaan-pertanyaan yang absurd, tak terjawabkan, tak terbantahkan, nanti akan diselesaikan sama Nikta Gina, the one and only ya. Assalamualaikum, selamat pagi buat Fantastic Four. Moga-moga sehat-sehat selalu, lanjut OTW pulang dari Oleh Plumpang menuju Depok. Dia shift malam berarti. Hati-hati di jalan ya Oleh ya. Terus satu lagi deh. Tadi udah di teaser ya? Udah di teaser ya? Siap-siap ya, ada Tanya Gina ya. Ini satu lagi dari Nufail, dari Tangerang. Lagi di tol nih, dengan cuaca yang cerah. Semoga rezeki kita selalu secerah setiap saat. Amin! Request lagunya Kunci, Tanpa Rencana. Cakep nih Kunci. Kunci tuh band lama nih. Suaranya, vokalisnya cakep banget, ngebas banget ya.
0: Oke, langsung kita
1: putri. Siap-siap, abis ini ada Tanya Gina. Yang merasa udah ingin pertanyaan, jangan kemana-mana. Tetap di Suara Seru.

0: kita masuk ke Tanya Gina.
1: Ya, yang mau tanya-tanya ya mampir ya ke sini ya.
2: Satu-satu
1: sabar,
2: ya, ngantri. Iya, jadi ingat konten yang itu tahu gak sih yang beli POV, pedagang es tajil di jam buka puasa gitu, ngabuburit. Sabar, ada kaki tiba-tiba di kepala. Itu lucu banget ya. Padahal dia kontennya gitu-gitu mulu, tapi kok lucu mulu ya? Sedangkan kita berusaha keras ya dulu mikir.
1: Memang.
2: Tapi likes-nya banyakkan dia tuh.
1: Sedih ya.
2: Sedih banget ya.
1: Ya nama juga hidup Rizky.
2: Tapi tenang sahabat suara.
1: Apa tuh?
2: Itu biar jadi pertanyaan untuk kita aja. Kenapa likes kita gak sebanyak dia? Yang pasti kalau pertanyaan kamu yang absurd gak terjawabkan oleh logika itu bisa ya terselesaikan dan bisa dijawab oleh the one and only Miss Nagita Slavina.
1: Bukan. Nagita Slavina ada di Andara. Oh, lagi yeah, bobo, masih bobo.
2: Iya, yeah. Miss Nikta Gina.
1: Iya, itu dia.
2: Jadi ini pertanyaannya dari Firman, Bu. Hashtag tanya
1: Firman,
2: Gina.
1: Firman, oke. Okay.
2: Selamat pagi, Firman.
1: Pagi, Firman.
2: Mau nanya dong, aku lagi suka sama seseorang, tapi aku bingung ngungkapinnya gimana. Jadi mending aku ngomong aja, apa aku simpen aja sendiri.
1: Gitu. Ah, itu. Firman ini laki-laki ya?
2: Oh, dari namanya Fir. Fir itu takut.
3: Yes.
2: That's why dia takut untuk mengungkapkan. Man itu adalah pertanyaan nanti setelah kita sudah tiada. Mandro buka.
1: Takut banget disingkat begitu.
2: Man itu kan cowok.
1: Iya.
2: Jadi manusia yang takut. That's why pertanyaannya begini dulu. Aku takut mengungkapkannya.
1: Cowok ketakutan.
2: Iya.
1: Oh gitu. Jadi begini ya. Saya berangkat dari sebuah filosofi bahwa hidung saya gatal sebentar ya. Jadi
2: gak usah diceritain kalau hidung gatal.
1: Gak kan kalau yang di TikTok menonton.
2: Oh iya benar.
1: Iya. Berangkat dari sebuah filosofi bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna.
2: Iya
1: kan? Manusia itu diciptakan sedemikian rupa
2: berpasang-pasangan.
1: Enggak ke arah sana. Bukan ya. Maaf ya. Jadi sampai di mana tadi saya?
2: Lupa saya juga. Manusia itu diciptakan begitu sempurna banget.
1: Ngasih filosofi itu jadi dipotong.
2: Okay.
1: Karena filosofi itu tuh kayak
2: datang satu hanya
1: napas.
2: Sekali.
1: Iya,
2: oh,
1: gitu.
2: Okay.
1: Jadi, manusia itu diciptakan sedemikian rupa, dilengkapi dengan akal pikiran, dengan hati dan perasaan.
2: Gila, filosofi.
1: Makanya sekali itu membedakan kita dengan hewan.
2: Oh,
1: kalau hewan itu kan mungkin hanya ada apanya doang sih? doang sih.
2: Nafsu?
1: Iya, cuma hanya nafsunya, tidak ada pemikiran
2: iya, nafsu
1: atau apapun.
2: Nafsu makan dan nafsu biologisnya aja.
1: Betul, itu dia.
2: Kalau manusia enggak.
1: Iya, makanya kalau melihat dari apa yang dikatakan Firman, masa bingung mengungkap gimana? Malu kita sebagai manusia sama ayam.
2: Kok tiba-tiba bawa ayam?
1: Lah, ayam aja ada ayam ungkep. Apa-apa sama ayam diungkep. Iya kan?
2: Ben.
1: Masa kamu enggak berani ngungkep, Firman?
2: Itu kan
1: gitu.
2: Ungkep ya. Ini ungkep.
1: Lah, karena dulu yang bikin orang Betawi, jadi ungkep.
2: Oh iya benar.
1: Kalau misal dia waktu itu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, bilangnya ungkep.
2: Oh.
1: Iya. Lu juga kalau ngomong sehari-hari, iya lagi enggak gua ungkepin gitu
2: iya,
1: kan.
2: Benar.
1: Iya. Nah, kita tuh enggak perlu takut. Misalnya ini udah terjadi gitu ya Firmannya.
2: Ungkepin aja.
1: Iya, ingat malu sama ayam. Karena pertama itu ya tadi ya. Ayam aja ada ayam ungkep. Masa kamu sebagai manusia enggak berani ngungkep.
2: Iya
1: ya
2: benar
1: kan?
2: Sih. Benar sih.
1: Dan kalau nanti kamu sudah mengungkepkan perasaan kamu itu,
2: iya,
1: kan kemungkinannya cuma dua.
2: Ada dua, jadi ada dua.
1: Iya.
2: Kalau nggak diungkapin,
1: kalau misalnya nggak diungkap sama sekali kan kamu jadi nggak tahu cinta kamu berbalas atau enggak.
2: Oh, kalau nggak diungkapin,
1: udah pasti totally kamu ditolak. Maksudnya ibaratnya udah pasti kamu nggak akan jadi sama orang tersebut.
2: Berarti kalau nggak diungkapin
1: gitu,
2: kemungkinan cuma satu, ditolak atau
1: iya,
2: tidak bisa memiliki.
1: Ya, iya.
2: Tapi kalau kan diungkapkan,
1: kemungkinannya jadi dua.
2: Oh iya benar.
1: Iya kan?
3: Apa aja tuh?
1: Jadi karena kamu tidak mengungkap, akhirnya kamu menyesal seumur hidup. Kamu tidak akan memiliki orang tersebut. Tapi kalau kamu berusaha mengungkapi itu semua,
2: Ada dua kemungkinan. Yang pertama?
1: Yang kemungkinan pertama, ditolak. Pahit
2: okay,
1: dong.
2: Pahit dong,
1: iya,
2: gak ada yang mau.
1: Itu dia.
2: Ditolak yang pertama.
1: Ditolak, itu yang kemungkinan buruknya,
2: iya,
1: ya kan? Tapi pasti ada kemungkinan kedua. Kemungkinan keduanya itu ditombak.
2: Ditombak. Yang pertama ditolak.
1: Iya.
2: Kedua ditombak.
1: Iya.
2: Boleh gak ada kemungkinan ketiganya.
1: Kemungkinan ketiga.
2: Nih berarti insyaallah nih.
1: Iya, kemungkinan ketiga ditoyor.
2: Ditoyor. Itu kayak
1: beraninya lu.
2: Keempat please deh, yang keempat please lah.
1: Yang keempat. Yang keempat di ditolol-tololin.
2: Ngaca dong. Ngaca dong.
1: Punya apa? Bravo. Buat ibu. Bravo. Di halaman.

0: melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Kemenangan ini membuat Bosnia mengoleksi 4 poin sekaligus menyingkirkan Qatar yang finish di dasar klasemen grup dengan 1 poin.
1: Suara fakta.
0: Sebanyak 30 pegawai Bea Cukai Juanda diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan impor ilegal ponsel bekas yang tengah diusut Bareskrim Polri. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kemungkinan keterlibatan oknum internal serta menelusuri jalur masuk barang ilegal yang diduga merugikan negara. Penyidik juga terus mengembangkan kasus dengan menelusuri pihak-pihak lain yang terkait dalam jaringan impor tersebut. Demikian suara fakta pagi ini, terus dengarkan isu

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Betul sekali. Kita di sini bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol, tapi kita di sini juga
2: talk show.
1: Sama kan itu berarti ngobrol juga ya. Kita di sini juga ada atraksi ya.
2: Iya karena sebentar lagi kalau kamu lihat ada Om Indra yang bakal skot jam 15 kali dan juga Buluk yang pleng selama 1 menit. Kamu bisa join di iswara.network ya. Kita akan siarkan secara live.
1: Iya.
2: Ya kalau gue hari ini gak bisa ngapa-ngapain karena ini hari ini gue lagi puasa.
1: Enggak, jangan bawa-bawa alasan puasa, gak ada. Kalau gak salah Kinos nanti akan atraksi sama Macan Kumbang ya.
2: Gitu. Sama Ibun hari ini gak yang berat-berat aja. Ibun hari ini akan atraksi makan aja tapi makan beling kayak kuda lumping. Silakan join di suara.network ya. Dan ini ada informasi penting dari Buluk.
1: Iya, karena memang Buluk yang bikin beritanya ya.
2: Tapi aku
1: ya
2: udah lihat juga
1: emang
2: di
1: iya?
2: berita ini.
1: Tapi ini viral loh di sosial media. Mungkin juga sahabat suara semuanya udah tahu kayaknya. Cuman aku doang yang kurang tahu deh.
2: Iya betul.
1: Kok aku tuh kemana ya?
2: Kamu mah nggak tahu apa-apa loh.
1: Yang aku tahu apa?
2: Nggak, Ding. Kamu nggak tahu apa-apa.
1: Oh iya.
2: Ya kamu kan cuma nunggu aja dibahagiain sama aku kan.
1: Jadi dalam sebuah acara keagamaan ya sahabat suara.
2: Tapi aku nggak bisa
1: ya?
2: Berhenti tau ngebahagiain kamu dulu. Tau gak yang bisa bikin aku berhenti?
1: Apaan tuh?
2: Yang bisa bikin aku berhenti?
1: Iya apaan tuh?
2: Cuman kamu. Karena aku berhentinya di kamu. Anjay.
3: Maaf.
1: Mau buka puasa gak Kinos? Enggak. Mumpung belum terlambat banget nih. Belum sampai setengah hari banget nih. Sampai kelilipan belek mata gue kayaknya ya.
2: Jadi ini viral di media sosial sahabat suara. Sebuah acara keagamaan yang diisi hiburan yang memperlihatkan kostum yang tidak sesuai. Penampilan penari perempuan pakai rok mini dalam sebuah grup drum band di acara menyambut tahun baru Hijriah di halaman MTS MANU Meranggen. Di Demak, viral di media sosial sahabat suara.
1: Maksud hati sebenarnya sebuah marching band gitu,
2: iya,
1: kali ya, drum band.
2: Betul.
1: Tapi kan kalau drum band kan emang kerap acap kali
2: emang begitu seragamnya gak sih?
1: Dulu aku ikut ekskul marching band ya, waktu SMP. Pakai celana panjang enggak pakai rok mini aku.
2: Ada ya?
1: Iya.
2: Marching band?
1: Iya. Gitu.
2: Marching band yang enggak matching.
1: Aduh, marching band yang enggak matching.
2: Kepala MTS NU Meranggen ini meminta maaf terkait video viral di media sosial tersebut. Hal itu akan dijadikan sebagai bahan evaluasi. Kadir juga
1: Kodir, Bapak Kodir kan namanya Muhammad Abdul Kodir. Bapak Kodir biasa, menyampaikan gitu.
2: Maaf.
1: Iya.
2: Disampaikan juga acara Gebiar Muharram di sekolahnya itu tidak hanya diisi dengan drum band, ada juga kegiatan lain seperti mujahadah.

0: hingga pemberian apresiasi kepada siswa berprestasi. Yang menjadi perhatian warganet adalah kenapa bisa sampai ada dance yang menggunakan pakaian minim di acara Gebiar Muharram.
1: Nah itu. Ya mungkin karena nggak kepikiran kali sampai ke sana gitu. Siapa tahu kayak nggak kepikiran gitu loh.
0: Harusnya kepikiran ya yang gitu-gitu ya. Ya tapi mungkin mereka punya seragam drum band ya.
1: Ya emang gitu cuma doang itu kali seragamnya. Ya.
0: Atau mungkin di double pakai legging ya. Nggak cakep, nggak bagus. Aneh ntar jadinya.
1: Nah kan ada tuh katanya tuh kalau di TikTok baju khusus muslim dipakein legging iya. Gitu.
0: Tapi atau mungkin kalau emang benar-benar muslim drum bandnya pakai sarungan, tapi atasnya tetap tank top.
1: Enggak dong. Itu buat
0: lah kan kalau buat cowok kan nggak aurat di atas
1: ya. Kamu bayangin aja misalnya dibawa gendang atau bawa apa tuh yang gede banget itu tuh yang dibuk gitu pakai kaos singlet terus habis itu pakai sarung gitu. Tadi ditanya handphone sekarang Oppo berapa? Bukan, maaf saya mau main marching band.
0: Dikira penjual handphone di Glodok.
1: Iya gimana?
0: Tapi kalau ngomongin Saltum nih sahabat suara, ya atau mungkin ketidakcocokan baju di saat kamu mendatangi sebuah acara gitu. Kamu pernah gak sih mengalami saltum alias salah momentum?
1: Bukan salah kostum.
0: Saltum alias...
1: Mau kemana lagi nih gue tungguin. Biarin aja. Sampai gak lucu lu push up 15 kali lu Kinos ya.
0: Saltum salahnya ketum. Ketua umum. Emang gue pikirin katanya gitu. Yeay ada yang begitu kemarin.
1: Ah kalau itu aku tahu. Itu langsung. Ay, aku pernah loh ini tapi.
0: Apa tuh?
1: Aku kan pernah ya waktu itu aku menghadiri sebuah
0: nih.
1: Iya, ya. Aku menghadiri sebuah acara ceritanya tuh menuju pernikahan. Menuju pernikahan temen gitu kan. Acaranya malam itu tuh pengajian. Entah kenapa aku punya kebaya baru, menurut aku cantik gitu. Aku dulu aku kan enggak pernah datang ya. Aku tuh biasa datang ya kalau ada acara pernikahan atau apa datangnya resepsinya doang gitu. Bahkan kayak acara akad gitu aku enggak pernah datang, apalagi acara yang sehari sebelumnya apa medodareni lah apa-apa gitu. Aku enggak pernah datang. Jadi kali itu aku baru punya kebaya warna hijau mentereng.
0: Stabilo nih hijaunya.
1: Enggak sih, agak-agak ijo-ijo army tapi mentereng gitu.
0: Okay.
1: Dengan payet-payet yang warnanya emas. Ikan dengan payet-payet yang warnanya emas.
0: Terus kayak udah Nora gitu. Sih, lu, aku ngebayanginnya.
1: Iya, tapi kalau menurut aku kalau itu cantik gitu ya. Terus udah gitu
0: menurut
1: lumayan
0: kamu.
1: Kayak ada dia tuh modelnya agak Sabrina gitu, kayak ada belahan dadanya gitu kan. Jadi mulainya tuh dari
0: ini
1: bawah.
0: Ini belum tobat ya waktu
1: belum. Dia. Dari bawah pundak ini dulu, dari bawah bahu gitu loh. Jadi modelnya Sabrina gitu. Terus rambut aku konde gitu. Pokoknya aku ngerasa udah cantik banget. Terus aku datang dong. Datang ke tempat acara semuanya pakai gamis putih, pakai jilbab, apa segala macam.
0: Terus kayak kenapa begitu? Emang acara
1: pengajian apaan? Menuju pernikahan.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Nita Gina pintar dan
1: terus
0: cerdas.
1: Aku langsung kayak ada WC gak gue mau masuk ke dalam kloset ya gitu. Terus gue kayak oh my god, aku mentereng sendiri dengan kebaya hijauku yang ketat gitu loh ya kan, kebaya-kebaya zaman dulu gitu.
0: Sumpah, malu,
1: ketat malu, gitu. Malu aku sih nih. Aku bener.
0: Malu aku mau pulang.
1: Iya,
0: dulu,
1: tapi waktu di rumah aku berasa cakep banget deh itu. Beneran sumpah.
0: Coba kalau kamu pakai
1: apa?
0: Iya kayak apa baju muslimah atau gamis.
1: Lah jadi satu.
0: Iya tetap malu sih.
1: Kenapa?
0: Karena ada bling-blingnya tadi kamu bilang.
1: Oh iya enggak kan pakai baju putih ya.
0: Ah sahabat suara, kalau ngomongin saltum ya sahabat suara, kamu pernah enggak mengalami saltum alias salah kostum pas lagi acara tertentu ya. 0816 1141 101.

0: Sahabat Suara, kadang kita tuh kan suka baru nyadar nih kalau ada sesuatu yang penting justru pas dia hilang, ya kan? Tuh, kayak sinyal loh. Karena sekarang kan hampir apa-apa tuh butuh sinyal. Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, aku udah sampai ya. Itu kan butuh koneksi yang lancar, bukan? Karena sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat setia. Pas sinyal bagus, hidup otomatis tenang dan adem. Tapi kalau buffering dikit, wah, langsung panik deh tuh. Untungnya sekarang udah ada smartfriend jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfriend jagoan sinyal udah makin luas loh, sampai ke Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga ke Nusa Tenggara. Mau buat streaming, kerja, gaming, atau chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau kamu mau koneksi,
1: kenapa?
0: Aku dahan bersin, Bang.
1: Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, aku bantuin ya. Waktunya kita pakai smartfriend jagoan sinyal. Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo sahabat suara, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smartfriend jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Smartfriend jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Hey, Ginos.
6: Hey, Nita Gina.
5: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
6: Oh, jelas dong.
5: Pastinya, cuma di

0: Lagunya yang cakep. Kalau kamu cakep.
1: Serius?
2: Lah dari tadi gue nyanyi sepanjang itu on air.
1: Wah, baru kali ini gue kegocek nih, gue kira belum masuk.
2: Dia juga enggak,
1: masalahnya nyanyi. Jauh banget, udah dibukain aja mikrofonnya.
0: Maaf ya sama suara, terlalu menikmati lagunya.
2: Ya, betul sekali.
1: Emang kamu... gitu tuh, resikonya dengerin di suara, lagunya enak-enak.
2: Dan itu resikonya kita enggak bisa tahu kapan masuk apa enggak, karena kalau apa? Suara di TikTok lagi nyala, bunyi di telinganya sama begini juga nih kalau lagi on air. Nah, jadi kalau tadi sahabat suara mendengarkan ada suara kita berdua, tepat sekali. Kamu lagi di 101,4 FM Suara Jakarta.
1: Anjay. Dengerin suara seru barengan Gina sampai jam 10 ya.
2: Iya.
1: Kita baca WhatsApp tadi udah kita sempat lempar juga topik buat kamu sahabat suara, siapa tahu mau cerita-cerita pengalaman kamu pernah saltum atau enggak. Harusnya pakai baju apa? Ternyata kok pakai baju apa?
2: Nah, ada ini dari Miss Tanpa Spasi.
1: Selamat pagi. Siapa sih nama aslinya?
2: Mela. Mela.
1: Iya betul.
2: Pernah salah pakai baju pas ke kantor. Karena Seninnya libur. Selasa masuk. Malah pakai kemeja putih. Satu kantor yang pakai putih cuma aku doang lagi. Wak, berasa mau. Pengen balik. Emang harusnya dia pakai apa ya? Orang-orang pada nanya loh. Kok pakai putih? Aku jawab aja. Lupa hari. Gue.
1: Oh, ini dia salah kostum itu karena dia salah seragam kali ini.
2: Iya, mungkin seragam kantornya salah kayaknya tuh.
1: Iya. Dia lupa hari. Jadinya ke bawa-bawa sampai ke salah seragam gitu,
2: iya.
1: Ya. Selamat pagi Dimas. Masih di beda planet alias Bekasi. Enggak segitunya Dimas.
2: Tahu Dimas enggak boleh kayak gitu.
1: We are family. Dulu pas masih ngelamar-ngelamar kerja dapat interview, ada dua interview di hari berdekatan, yang satu disuruh pakai hitam putih dan satu lagi pakai merah hitam. Pas disuruh pakai putih, aku pakai baju merah sendiri. Dah? Pas dikumpulin di satu ruang, malu bet, kayak udah kayak kuntilanak merah sendiri di antara kuntilanak putih.
2: Emang ada kuntilanak merah, ada pesulap merah.
1: Berasa itu. Penguasa antara kuntilanak, anjay. Ada ya kuntilanak penguasanya.
2: Ya itu. Pagi.
1: Pagi.
2: Aku baru join, baru bangun. Nah ini baru Rina nih.
1: Nah ini Rina nih.
2: Aku pernah saltum nih, waktu itu ada senior wasit yang nikahan. Terus aku gak tahu kalau nikahannya di luar kota. Terus jalannya masih di tanah-tanah gitu kan.
1: Iya.
2: Aku dateng pakai dress payung 3/4, sepatu heel 1 jari. Oh yang ini runcing ya. Pas dipakai jalan jadi nancep ke tanah. Aduh gue tahu. Lagi setiap ngelangkah tuh nancep.
1: Slep. Begitu diangkat tanahnya keluar ngikut tuh.
2: Merah.
1: Iya.
2: Atau kalau enggak tuh yang bagian ujung dari heelsnya tuh lepas karena ketancep melulu.
1: Aduh.
2: Jadi tinggal pakunya doang yang kelihatan. Terus pas dipakai jalan jadi nancep ke tanah. Terus kayaknya aku sendiri yang terbuka karena di kampung itu pada pakai hijab. Terus karena susah jalannya aku jadi rada jinjit biar gak nancep. Dan pakai outer jas. Dan kamu... pakai outer jas gitu punya istrinya ketua aku katanya gitu.
1: Dia yang acara nikahannya di mana sih, di hutan belantara gimana nih?
2: Enggak, mungkin itu kayak kan agak di luar kota. Mungkin jalannya masih tanah gitu loh.
1: Oh ini outdoor.
2: Tuh 5 jam outdoor. Dia katanya kesana.
1: Gokil. Ih, emang gitu ya kalau salah kostum tuh. Emang kita tuh kalau dapat undangan segala macam mesti dicek berkali-kali dah.
2: Iya.
1: Kemarin waktu gue dapat undangan, sempat dapat undangan ulang tahun di mana dulu? Hotel mana? Mbak Dewi ulang tahun?
2: Di
1: Hotel Hyatt.
2: Mbak Dewi.
1: Iya. 2 tahun yang lalu apa setahun yang lalu?
2: Emang ada, ya terus?
1: Iya, udah pada pakai bajunya tuh bapak-bapak di Surya pakai baju warna
2: putih ya?
1: Putih, gue pakai baju hitam sendiri.
3: Nah kemarin undangan Beril?
2: Enggak bener, lu pakai apa? Celana pendek. Ya tapi kan
1: emang lu niatin, emang lu emang diniatkan.
3: Garden kan, gue pikir bakal begitu pas nyampe, buset yang pernah pakai batik, celana merah-merah.
1: Oh iya benar juga.
2: Masuk.
1: Kalau garden celana pendek masih oke, sebenarnya nggak salah sih.
2: Iya.
1: Gitu. Tapi ya emang nggak sopan, emang nggak sopan.
2: Nah yang lebih salah lagi kalau dateng gitu loh.
3: Gimana?
1: 0816-1141-1014 sahabat suara, kamu pernah nggak sih saltum? Acaranya apa? Kamu ceritain. Terus harusnya pakai baju apa? Kamu malah nggak pakai baju apa?

0: bikin siaran jadi seru.
1: Dengerin aja suara seru di Iswara.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Yang terbaru,
5: terabsurd,
4: dan terseru
5: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: Kalau Pep-Pep Love komennya sampai 50.000 kinas buka celana.
1: Gila. Ada istri jualin suaminya sampai kesempak-sempaknya dijual.
0: Kalau warnanya hijau lumut.
1: Jadi aku dengerin di radio apa TikTok. Aduh. Dua-duanya dong.
0: Iyalah. Nih ngomong-ngomong soal Saltum ya, ini ada Reti nih.
1: Selamat pagi Reti.
0: Baru banget weekend kemarin, bukan aku sih yang Saltum. Jadi weekend kemarin itu aku jadi panitia sunatan masal.
1: Reti suka yang masal-masal ya sunatannya.
0: Bisa aja pilih-pilih panitianya.
1: Nyari apa tuh Reti?
0: Nyari kulit dong.
1: Kulit apa tuh? Kerupuk kulit maksudnya.
0: Iya itu dia.
1: Oh, kerupuk kulit yang terbuat dari kulit?
0: Kulit sapi. Diumumin pakai baju putih polos. Tahu-tahu ada temen aku pakai baju putih sih, tapi banyak bunga-bunganya. Alhasil diledekin sama banyak orang. Aku bilang, "Mbak, bunga-bunganya mekar banget ya. Pasti akarnya lebat."
1: Oh, akarnya akarnya di bagian bawah tuh.
0: Kalau dia malah ngangkat tangan.
1: Wah, oh, makin kelihatan kalau angkat tangan. Oh,
0: emang iya gitu.
1: Iya. Enggak boleh diledekin.
0: Itu yang di daerah ketek itu kan cuman hanya batang-batang kecilnya ya. Akarnya emang enggak di situ pasti bunga-bunganya itu.
1: Kok ada batang?
0: Apa ya?
1: Batang di tempat lain.
0: Oh, ada. Oh.
1: Kalau batang enggak diket, dia enggak dibawa ke tiak.
0: Aduh, aku.
1: Batang tempat lain.
0: Aku tidak bisa lagi meluruskan perbincangan ini.
1: Kalau gitu lah, kita batangnya di pohon dong.
0: Iya, batangnya di pohon. Iya. Iya sih benar.
1: Selamat pagi Putri. Tidak dibaca DC kemarin. Saya Putri, tidak baca DC.
0: Iya, dia enggak baca dress code.
1: Oh, enggak baca DC itu dress code.
0: Iya.
1: Kemarin acara Cita Loka Fest di Arya Duta. Arya Duta di ini kan?
0: Ada dua Arya Duta, ada yang di Jakarta dua. Situ tuh, sama yang kalau nggak salah
1: di Jakarta sini,
0: di Jakarta sono loh, di Tangsel ya, apa di mana ya?
1: Bahkan dihadiri oleh DKI 1 pakai blazer, ternyata acaranya pakai wastra.
0: Acaranya pakai wastra.
1: Jadi dia pakai baju apa?
0: Wastra teh apa sih? Hah, kita semuanya. Kita menteri, kita mah kuartet kosong.
1: Nggak, ya. Maksudnya dress code-nya tuh wastra
0: ya,
1: atau kayak, blazer?
0: Kayaknya wastra. Nah dia datang mungkin pakai blazer gitu.
1: Oh.
0: Tapi rapi sih.
1: Tapi untung masih formal ya. Pakai blazer untung masih formal ya.
0: Iya, cuman maksudnya
1: selamat
0: kayak
1: lah ya.
0: Lu mau kemana nih? Mau ngantor gitu.
1: Iya. Tetap aja judulnya Saltum tapi
0: iya.
1: Ya. Selamat pagi Empat Pilar di Suara.
0: Halo.
1: Ini ada Anto. Selamat pagi Anto. Waktu itu pas hari Kartini, jadi malamnya dapat broadcast info kostum menyambut hari Kartini.
0: Mm-mm.
1: Diinfokan broadcast itu wanita wajib pakai baju batik.
0: Iya.
1: Salahnya aku nggak baca kalau ternyata hanya wanita yang diwajibkan. Jadi aku laki-laki tetap pakai batik nih ceritanya. Ya di hari itu malunya sampai hari itu abis aku diceng-cengin sama teman-teman kantor. Nikmatin aja lah, udah terlanjur juga. Tapi untung kalau batik ya rapi aja ya.
0: Iya.
1: Untungnya ya.
0: Nah tapi sayangnya kebetulan Anto ini kan bacanya wanita pakai baju batik. Nah dia pakai sarung batik, kebaya sama konde.
1: Oh,
0: karena dia
1: wow,
0: bacanya yang bagian itu, wanitanya.
1: Itu bukan Anto. Salah kostum.
0: Apa?
1: Salah jati diri.
0: Ternyata nyaman kata Anto.

0: Selamat pagi lagi suara. Selamat pagi lagi sahabat suara. Ketemu lagi sama Kinos Gina di Suara Seru. Lanjut yuk bacaan WhatsApp yang udah masuk ke 0816-114-1014. Perihal saltum salah kostum.
1: Udah siap belum? Jelas. Baca komen. Gitu.
0: Oke. Ini ada Khairul. Selamat pagi Khairul. Pernah gue salah kostum kondangan pakai kaos sama celana pendek.
1: Ya.
0: Lah. Gara-gara awalnya ditelepon sama Sohibul Hajat. Ditelepon sama Sohibul Hajat suruh datang ke rumahnya.
1: Ada acara.
0: Sohibul Hajat sape.
1: Sohibul Hajat mungkin yang punya hajat gitu artinya.
0: Tinggal bilang aja. Dia telepon sama temennya suruh datang ke rumahnya, ada acara kumpul-kumpul nyunatin anaknya. Kenapa disebutin namanya?
1: Lah santai begitu. Kalau zaman nama orang-orang begitu. Aku datang tuh katanya kebetulan lagi pas kebetulan pas lagi di luar. Begitu sampai rumahnya Sohibul Hajat. Atau orangnya kali namanya Sohibul Hajat.
0: Iya.
1: Iya. Iya,
0: nama temannya Sohibul Hajat.
1: Nah, ternyata
0: tinggal bilang aja temannya gitu ya.
1: Iya, udah sih santai. Ternyata orangnya rame banget dan benar-benar kayak hajatan. Tadinya mau pulang lagi tapi keburu tuan rumahnya lihat dan suruh masuk aja, katanya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi

0: spesial, tenang gitu. Padahal dia cuma pakai kaos sama celana pendek gitu.
1: Salam ya buat Sohibul Hajat.
0: Itu tuh Citra tuh di TikTok kasih tahu, Sohibul Hajat itu artinya pemilik hajat.
1: Oh gitu.
0: Kalau misalnya kira... yang buang hajat siap, apa namanya? Kalau buang hajat.
1: Boker, iya benar. Oh, Sohibul Hajat itu adalah pemilik hajat. Gue baru tahu loh, sumpah norak banget.
0: Kepada yang kasih tahu tuh, Sohibul Hajat orang yang punya hajat.
1: Bahasa Arab kali ya.
0: Nama.
1: Bahasa Rina Indonesia pemilik hajat. Oh my god, sumpah ya gue baru tahu. Makanya agak aneh, kenapa masih disebutin nama temennya Sohibul Hajat?
0: Iya lagi.
1: Oke, mulai nanti siang aku akan belajar bahasa Arab.
0: Nah itu. Pagi Gino.
1: Pagi.
0: Aku Tutut.
1: Tutut kemana aja Tutut?
0: Nah,
1: aku pernah saltum waktu acara seminar. Biasanya kena dress code-nya batik.
0: Biasanya kan gitu.
1: Oh, dia typo ya. Biasanya kan dress code-nya batik.
0: Uh-uh.
1: Itu gue enggak lihat undangannya. Ternyata dress code-nya itu jas. Malunya mana meja gue paling depan kebagiannya berasa jadi bintang tamu beda sendiri katanya.
0: Iya sih. Walaupun sebenarnya kan kalau dipikir-pikir ya rapi juga ya pakai batik ya. Tapi kalau yang lain pakai jas tuh kita pakai batik berasa kayak.
1: Iya, kalau lain sendiri tuh either lu emang paling berbeza.
0: Iya.
1: Atau ya lu saltum.
0: Nah,
1: pilihannya cuma dua begitu sama suara.
0: Iya, itu dia.
1: Ya udahlah ya. Terserah deh. Saltum gak saltum, mudah-mudahan sih gak dialamin sama kita ya saltum ya. Walaupun ada yang bilang, ah gue mah cuek aja, ah gue mah chill aja. Iya, tapi tetap aja namanya saltum tuh lu jadi pusat perhatian in the bad ways gitu.
0: Iya, ya. Kayak kok beda sendiri ya.
1: Iya.
0: Dari sebuah populasi atau komunitas, tiba-tiba kita berbeda sendiri. Itu tampak dari kejauhan kasat mata.
1: Iya, mencoloknya itu in the bad ways aja. Kalau mencolok in the good way sih okay. Contoh misalnya dari semua yang gak bisa jawab pertanyaan, cuman lu yang mencolok karena lu jawab pertanyaan sendiri. Okay.
0: Yes, in the bad ways. Kalau in the hoy gimana tuh bang?
1: Ya kemana-mana sama suara. Abis ini bakal ada kocak koneksi cerita acak. Yang mau ikutan boleh WhatsApp ke 0816-114-1014. Sherina dengan Cinta Pertama dan Cinta Terakhir. Bener gak sih? Cinta Pertama dan Cinta Terakhir kan judulnya?
0: Cinta Pertama dan Terakhirku.
1: Ya itulah.

0: Kocak apaan dah? Ya elah itu kocak itu. Koneksi cerita acak. Nih dengerin aja dah.
1: Oke, waktunya itu kocak koneksi cerita aja. Dan langsung saja kita sambut the one and only Kain Sutra.

0: Kain Sutra di AKA. Kakak Indra suka bercerita. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Kenceng banget gila, suaranya pagi hari ini. Dapat gajinya full ya? Gajinya full ya?
1: Full lah, gak dibagi dua
0: lah. Gak dibagi dua, happy iya, banget. Konon katanya dua digit ya?
1: Dua digit apa sih?
0: Oh tadi gak bilangnya usah. Ceban ke atas.
1: Enggak, gak ada ceban-cebanan.
2: Udah beli sepatu belum?
1: Udah siap belum?
0: Gak mau bilang dua digit karena Kak Widi lagi denger.
2: Iya.
0: Bilangnya gak satu digit, padahal kan dua digit.
2: Karena ada janji yang belum terpenuhi memang.
0: Belum ngasih sepatu sama mertua.
1: Ya, dengan sepatu skecerku.
2: Enak banget tuh. Kata-katanya masuk sih.
0: Ceritanya apa pagi hari ini?
1: Ceritanya kita
0: pucet ya tiba-tiba mukanya.
1: Gak ada pucet ya pak.
0: Lemas tapi ya.
1: Enggak.
2: Kok dia bisa jawab pucet ya mukanya hari gak ada pucetnya pak. Maksudnya gimana? Kurang korelasi sih ya gitu. Menurut aku.
1: Oke, ya, jadi pagi ini kita akan menceritakan sebagai orang yang sibuk memilih berpenampilan seperti apa.
0: Udah gak betah nih siaran pagi dia nih.
1: Asli. Sumpah gak betah. Entah jadi bener nih.
0: Jangan dong.
1: Gitu ya. Jadi suatu hari ini dia mau pergi ke acara penting. Yang ternyata acara penting tersebut dihadiri oleh jajaran. Oleh jajaran.
0: Tempe ore.
1: Petinggi-petinggi.
0: Apa namanya, bukan direktur.
1: Gathering. Acara gathering.
0: Bukan, jajaran. Direksi.
1: Dan dia memilih untuk menggunakan pakaian yang unik, berbobot, dan berbeda dari yang lain. Pakaiannya itu adalah
0: siapa pak?
1: Bapak lah.
3: Pakaiannya itu adalah pakaian adat Irian Jaya.
0: Rombi-rombi tuh.
2: Koteka.
0: Namanya apa ya?
2: Pakai koteka.
0: Koteka mah alatnya bukan.
2: Bagaimana alatnya?
0: Koteka.
2: Oh gitu tangannya?
0: Lah emang gitu kan bentuknya koteka kan gading gajah kan?
2: Oh gading gajah.
0: Yang dalamnya tuh dibolongin gitu.
2: Buat masukin apa?
0: Buat masukin ini senjata.
2: Oh buat senjata.
0: Iya kan ada yang senjata gini tinggal cabut.
2: Oh gitu. Iya. Tapi di sini bukan tulisannya kalau di Google.
0: Jangan dibahas.
2: Buat bukan masukin senjata.
0: Saya susah jelasinnya.
2: Iya.
0: Kenapa pakai baju adat Irian Jaya? Karena memang Nusantara temanya hari ini gitu. Dan Irian Jaya adalah satu daerah di Nusantara ini yang terkenal dengan baju adatnya yang sangat indah, rombe-rombe. Terus biasanya pakai body painting tuh, ya kan? Begitu di atasnya pakai kalung, betul, dicat. Bangga saya dengan menggunakan.

0: Sedangkan yang lainnya itu menggunakan baju adat khas dari Maroko.
1: Maroko.
0: Iya. Maroko kayak gimana ya bajunya ya?
1: Maroko kayak gimana?
2: Pakai rok.
1: Berbentuk ibu-ibu? Yang sedang sebat.
0: Maroko sebat.
1: Iya.
0: Maroko.
1: Ibu-ibu lagi nyebat.
0: Iya, gitu nyebat. Dia.
1: Itu jadinya kostum Maroko.
3: Retek enggak sih rokoknya?
1: Nah, lagi bingung nih. Ji Samsu Duo Tigo atau mending yang kretek aja sekalian ya.
0: Iya.
1: Tapi kayaknya kalau begini doang kayak kurang kece ya. Akan lebih baik kalau di bagian leher aku tambahkan sebuah aksen.
0: Aksen.
3: Di leher kita tambahkan sebuah kalung strum.
1: Kalung strum.
0: Apanya Om Strum?
1: Lo kenal Veronica kok, bukan?
3: Veronica ya. Enggak. Iya, kalung yang bisa nyetrum.
0: Biar apa?
3: Biar enggak bisa bohong atau enggak bisa macam-macam karena dia terkekang sama suaminya.
1: Oh, jauh.
3: Makanya ibu-ibu tadi tuh kan sambil ngerokok kayak
0: kok terkekang suaminya ngelihatnya Indra?
3: Oh, enggak, ini beda.
0: Oh, enggak ya.
3: Beda.
0: Okay.
3: Jadi dengan kalung ya.
0: Iya.
3: yang dipenuhi dengan strum itu.
0: Dia nyetrum kalau berbohong.
3: Kalau berbohong,
0: enggak boleh
3: gitu.
0: Bohong.
3: Enggak boleh bohong, harus jujur.
0: Bagus dong inovasi tuh.
3: Dan biasanya lelaki ini suka berbohong
0: kalau
3: dia berbelanja tapi diam-diam.
4: Maksudnya belanja keperluan rumah, misalkan beli mie instan, malah dia belinya yang lain.
0: Iya. Gitu. Beli mie instan ternyata pulang-pulang jam tangan dibeli.
3: Iya, beli mie instan pulang-pulang apa banget.
4: Tapi ternyata karena kalung tadi fungsinya harus dicas juga segala macam.
1: Iya.
4: Kayaknya kurang kalau seadanya ditaruhnya di leher.
0: Bisa ditaruh di tempat lain.
4: Biar kalau seandainya dia berbohong itu bergetar. Saya taruh aja di bagian.
0: Kalau menjerit ke situ pasti Om Indra nih paling jago, paling sebel banget gua.
4: Jawa bagian mana tuh puasa.
0: Bergetar, supaya bergetar cocoknya di bagian pangkal.
4: Pangkal
0: ketiak, Pak. Bu.
1: Pangkal ketiak.
0: Aku kok merasa bersalah ya?
3: Lagi puasa ya?
0: Iya, jadi ini ditaruh di pangkal ketiak. Jadi ketiaknya itu enggak bisa ngerapat gitu, Pak.
1: Karena
0: takut kesetrum.
1: Oh iya.
0: Supaya apa? Menghindari burket.
3: Oh gitu.
0: Basket juga.
3: Biar enggak.
0: Iya, kan malu dong gitu ya. Pakai baju cakep terus bahasa ketek kan malu.
3: Betul.
0: Ya kan? Tapi sih ya, kalung getar ini selain di ketiak, dia juga masih bisa ditaruh di bagian yang lain. Pangkal yang lain.
3: Pangkal mana nih? Itu.
0: Pangkal itu adalah pangkal.
4: Wah, getar nih.
1: Lidah.
0: Pangkal lidah. Nyetrum.
1: Jadi kena supaya kalau dia berbohong tidak ketahuan.
0: Oh.
1: Karena kalau ditaruh di ujung lidah. Karena kan dia ngomong kayak lari ke sini. Apa benar dia sama kayak kan dia akan sadar
0: akan ngomong kalau enggak bisa jilat-jilat yang macam-macam tuh.
1: Jadi orang-orang sekitar pun akan menjadi kurang paham kalau apa dia udah
0: jilat apa tuh kira-kira ya? Lagi ngejilat apa tuh? Kalau kesetrumnya gitu tuh.
3: Ngejilat sesuatu ngejilat apa ya? Ngejilat sesuatu yang

0: Aksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di ruas tol dalam kota, tepatnya off-ramp Tegal Parang, terpantau lancar. Kemudian kita beralih ke gerbang tol Cilandak Utama arah Jor dan yang akan mengarah Antasari atau Fatmawati, situasi lalu lintas terpantau lancar. Kemudian informasi terakhir, situasi arus lalu lintas terkini di jalur arteri Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan arah Kuningan maupun arah Garnisun Dalam, terpantau ramai cenderung padat. Demikian informasi lalu lintas pagi ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Seru nih, sahabat suara barengan Kinos Gina. Salah satu rekomendasi yang boleh kamu lakuin, misalnya kamu lagi di waktu-waktu atau momen-momen liburan anak ini gak tahu mau kemana, gak bisa kemana-mana, coba nonton deh, nonton film Koloni. It's very very highly recommended. Keren loh, gue salut sama Korea bisa bikin film begitu. Zombie itu gak norak gitu loh, ya gak sih Nul?
1: Iya bagus.
2: Zombie-nya tuh kayaknya dia pakai, yang jadi zombie-nya tuh kayak koreografer atau apa gitu. Kayak bener-bener gerakannya bagus deh. Lo harus nonton, lo nonton. Om Indra juga harus nonton. Lo mah gak bisa nonton bioskop ya? Layar tancap lo ya?
3: Nonton di layar kaca.
2: Terakhir nonton bioskop apa lo?
3: Kemarin nonton Michael Jackson nonton.
1: Terus?
3: Terus
2: sama siapa?
3: Sama bini gue lah.
2: Oh, suka nonton bioskop juga ya? Lu look terakhir?
4: Kemarin Backroom.
2: Oh, gue tahu tuh.
4: Backroom hari.
2: Emang bagus.
1: Emang nomad bagus? Ya lo?
4: Ya lumayan lah.
1: Nomad.
3: Terakhir nonton itu deh, nonton filmnya Baim.
1: Oh, yang.
2: Oh.
1: Apa tuh?
2: Semua akan baik-baik saja. Iya, iya, iya. Ya. Lu nonton?
4: Itu Backroom.
2: Backroom bagus ya?
4: Bagus.
3: Yang udah sobek.
2: Horror kan, thriller kan dia?
4: Thriller. Cuman cocok untuk orang yang benar-benar suka genre thriller yang apa sih, fobia-fobian gitulah.
2: Oke, langsung kita ngundang aja nih ya.
4: Cerita nih saya nih.
2: 1-10 berapa?
4: 7.5.
1: Ya berarti kurang itu.
2: Berarti lu harus nonton si
4: Koloni.
2: Itu Koloni.
4: Koloni emang udah masuk.
2: Dia tuh
4: masuk wishlist gue.
2: Keren lah, menurut gue keren tuh. Dia zombie tapi naik kelas gitu, lain aja gitu zombinya. Coba deh.
4: Iya.
1: Nah, kalau pada mau naik kelas, ikutan ini. Kinos AI.
2: Pinter banget penyiar nih, makin lama makin pinter dia.
1: Iyalah, orang aku nih jalan tahun ke-11 loh siaran radio tuh. Asik.
2: Bener banget, kalau mau naik kelas sahabat suara, kamu bisa ikutan adu ilmu barengan Kinos ya.
1: Iya.
2: Kamu tinggal kirim WhatsApp ke 0816-114-1014 dengan hashtag Kinos AI. Kali ini ya, pertanyaannya seputar apa, Ibun?
1: Bahasa Inggris, tapi kan kalau kemarin itu kan bahasa Inggrisnya kayak menyatukan ini kan kata kalimat gitu. Kalau sekarang singkatan.
2: Singkatan tapi bahasa Inggris.
1: Iya, misalnya kayak OTW apa?
2: On the way.
1: Yes, like that. Oke.
2: Okay. Atau mungkin misalnya BRB.
1: Be right back.
2: Yes.
1: Itu dia ya.
2: Kind of like that. Iya, kita tungguin. Kalau misalkan Kinos AI ada hadiahnya, kemarin enggak keluar. Kalau menang lawan gue dapat 50.000 uang elektronik.
1: Nanti WhatsApp aja pakai formatnya hashtag Kinos AI ke 0816-1141-0014.
2: Ganjel ya, nggak enak ya. Ditunggu sama suara Kinos AI.

0: sahabat suara. Saatnya kita beradu ilmu di Kinos AI.
1: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat suara, waktunya untuk adu ilmu bareng Kinos. Langsung kita cari siapa yang mau ikutan Kinos AI. Silakan WhatsApp 0816-114-1014. Nanti yang berhasil mengalahkan gue di Kinos AI ini akan mendapatkan uang elektronik sebesar Rp50.000.
2: Nah itu dia. Sambil menunggu, aku punya cerita.
1: Serem?
2: Enggak. Eh, buat aku sih serem. Jadi tadi kan aku kehilangan handphone kan. Aku sudah negatif thinking sama kalian bertiga nih ya kan.
1: Dikiranya aku ngumpetin.
2: Habis si Buluk bilang, "Bun, pertanyaannya udah gue kirim ke handphone lo ya." Terus handphone aku gak ada. Aku udah cari-cari gak ada. Terus emang sobat-sobat TikTokku pada baik semua, dibilang katanya di bawah selimut. Terus? Ternyata bener ada di bawah selimut. Nah barusan ini pas mau on air, aku lagi nyari headphone aku di mana. Terus kayak kabelnya kok ada di sini, headphone di mana? Ternyata nempel di kuping aku. Kayak hari ini aku agak kurang oksigen ya mas.
1: Kamu pernah mau aku cium nggak sih dulu?
2: Kenapa ya?
1: Cium di kening mau nggak? Tapi pakai lutut ya, boleh nggak? Sumpah aku dengerinnya serius banget ternyata. Cerita macam apa itu?
2: Aku panik. Kayak tadi barusan handphone-nya hilang. Lah sekarang kok tadi barusan handphone aku ya. Sekarang headphone hilang. Kemana lagi? Ternyata dia masih. Coy, ada suara setan ya bang barusan. Masa sih? Ya benar.
1: Tadi handphone hilang.
2: Iya.
1: Terus headphone.
2: Iya.
1: Bentar lagi isi kepala kamu hilang. Sebel banget. Oke. Kita kembali ke Kinos AI. Sudah ada Roy pagi hari ini. Selamat pagi Roy.
2: Halo Roy.
3: Kino, Cagina, dan semuanya. Ih, udah lama gak teleponan kita.
2: Iya ampun. Roy yang suka sapu-sapu ya Roy?
1: Itu Jo.
3: Kenapa?
2: Yang suka nyapu-nyapuin jokes apa segala macam tubuh.
3: Iya, suka nyapu apapun. Termasuk nyapu kolam juga tuh, kayak ikan.
2: Nyapu kolam ikan? Kolam ikan mah dikuras,
1: bisa disapu, Roy.
2: Bukan
1: dikuras,
2: disapu.
1: Iya.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh, salah lagi kata Roy.
1: Aduh. Oke, Roy.
3: Yuk.
1: Udah siap belum?
2: Aduh,
3: siap nggak siap, disiapin lah.
1: Siap, ya, oke. Okay.
2: Jadi dikasih tahu sekali lagi ya Roy ya. Kita akan bermain di Kinos AI ini. Nanti akan ada pertanyaan. Ini tidak rebutan. Jadi nanti yang mulai duluan adalah yang suit Jepangnya menang ya. Nanti aku akan nyuruh suit Jepang. Terus pertanyaannya itu akan bergantian. Kalau salah satu tidak bisa menjawab, bisa dilempar ke lawan. Seperti itu ya.
3: Ini sweet Jepang banget,
2: gak
3: mau sweet Vietnam aja.
2: Sweet Vietnam, gitu susah.
1: Sweet buat apa?
2: Sweet buat siapa yang mulai duluan.
1: Oh, udah, ini aja, ladies first.
2: Gak ada, berarti saya yang mulai duluan kalau kayak begitu.
1: Udah gak usah sweet, kan ntar toh gantian juga kan.
2: Roy aja duluan.
1: Roy aja,
2: sikat Roy. Oke, baik, kalau gitu Gina Yahya akan memulai Kinos AI pada pagi hari ini. Peraturannya apabila sudah tidak bisa menjawab dua pertanyaan, itu kita anggap gugur ya.
1: Oke. Okay.
2: Kita akan mencari 5 yang terbanyak poinnya. Roy, apa kepanjangan dari DIY, a.k.a. DIY?
3: DIY itu yang mana nih? Ada banyak soalnya.
1: Enggak, yang Inggris cuma satu.
3: Oh. Apa ya?
2: Apa? 3.
3: Ini kalau di Indonesia DI yang dimaksud adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi kalau DIY yang kali ini dimaksud itu do it yourself.
1: Oke.
2: Okay. Ada versi
1: tapi
2: Indonesia.
1: Tapi abis ini dibikin cepat ya.
2: Oke. Okay.
1: Takutnya Roy sambil browsing nih.
2: Oke.
1: Okay. Ya.
2: Berikutnya.
1: 5 detik harus langsung udah jawab ya.
3: Enggak.
2: Sekarang untuk Kinos.
1: Iya. Yeah.
2: Apa kepanjangan dari FYI?
1: For your information.
2: Cakep, satu sama. Berikutnya Roy. Dalam bahasa Inggris, apa kepanjangan dari POV?
3: 5 itu point 4. Of view.
1: Cakep.
2: Iya, tepat sekali. Oke. Okay. Berikutnya untuk Kinos.
1: Yes.
2: Apa kepanjangan dari asap?
1: As soon as possible.
2: Cakep. Ini dua sama kalau kayak begini kan. Ini Yoi. Berarti kan Gina Yahya pusing. Oke. Okay? Lanjut buat Roy. Roy, apa kepanjangan dari ETA? ETA.
1: 5 4 3
3: Estimated
2: Time.
3: Terus? Arrival bukan?
2: Bener lagi.
1: Keren.
2: Si Roy udah 3 aja nih.
1: Roy jangan browsing ya.
2: Oke. Okay.
3: Enggak dong, kan saya kerja pakai ETA di sini.
1: Oh, betul. Oh iya benar.
2: Ikan. Oke. Okay. Apa kepanjang sekarang Bapak Rizky ya? Ya. Oke. Okay. Kepanjangan dari RIP.
1: Rest in peace.
2: Cakep, 3 sama. Oke, okay, kalau gitu MC mundur dulu ya. Masih lanjut. Oke. Okay. Lanjut lagi buat Roy. Apa kepanjangan dari ILY?
1: Apa?
2: ILY.
1: 5
3: I love you.
1: 4
2: Wow.
1: Asik, keren.
2: Luar biasa.
1: Iya, iya, iya.
2: Oke, okay, Rizky.
1: Iya.
2: Are you ready, Rizky?
1: Not ready.
2: Mm-mm. Rizky, apa kepanjangan dari YOLO?
1: Aduh, ini gue tahu lagi.
3: Tahu, gampang banget.
2: Aduh, Rizky.
1: Satu. Aduh, gue tahu lagi itu.
2: Rizky, gue tahu lagi itu. Oke, Roy tahu?
3: Tahu dong.
2: Apa
3: itu tuh? Biasa di game-game itu.
2: Apa kalau itu?
1: Kepanjangannya?
3: You only live one.
2: Iya,
1: iya itu dia.
2: Udah 5 dong dia berarti.
1: Aduh.
2: Kan tadi 4.
4: Salah satu.
2: Oh baru salah satu ya.
1: Oh jadi salah dua. Oke. Oke.
2: Berikutnya ya. Berarti ini berikutnya ke siapa nih? Aku
1: tahu lagi.
2: Oh ke Roy ya.
1: You only live once. Iya lagi.
2: Oke. Roy, apa kepanjangan dari VIP?
1: 5
3: VIP?
1: 4
2: VIP.
1: 3
3: 2 VIP, very important 1. Person.
1: Keren.
2: Luar biasa.
1: Keren Roy ini, keren.
2: Oke. Kinos, apa kepanjangan dari sebentar ya DM
1: direct message
2: ya. Betul sekali. Oke.
1: Oke.
2: Ah, satu lagi ini berarti ya ini...
1: Kalau sampai habis berarti yang menang Roy karena okay. Aku udah salah satu.
2: Belum sih, belum habis. Oke, okay, selanjutnya apa kepanjangan dari GPS Roy?
1: Ih gampang. 5 4 3
3: 2
1: 1.
2: GPS bukan GPN. GPS.
3: Oh, GPS.
2: Iya, pakai S.
3: System.
2: Apa?
3: Global positioning system.
2: Udah lah, Rizky menang. Wow. Aja. Eh, jago banget ya.
4: Keren, iya. keren.
2: Keren banget. Coba Rizky satu ya, Rizky ya.
1: Oh, masih.
2: Misalnya nih.
1: Oh, misal.
2: Kan tadi kita
1: tapi yang Roy udah menang ya. Iya. Roy udah menang.
2: PDF.
4: Besar yang susah
2: dia. Kagak itu mah. Lah tadi gue nyari yang susah juga GPS.
1: PDF. Ini ukuran bukan sih? PDF.
2: Aduh. Iya. Atau ini deh.
1: Kirim dalam format gitu kan ya.
2: FAQ. Apa?
1: Hah?
2: Tahu enggak kalau FAQ?
1: FAQ, PAQ.
2: Aduh, Pak. Roy tahu kepanjangan PDF?
1: Itu PDF tuh ini format. PDF. Gue tau PDF, cuman gue kepanjangannya nggak tahu.
2: Iya PDF.
3: Kalau PDF nggak tahu, tapi kalau FAQ ada, kalau FAQ biasa sering tuh.
2: Apa tuh?
3: Frequently asked question.
2: Iya lagi, benar.
1: Itu arti itu apaan Roy?
3: Apa?
1: Itu apaan tuh?
3: Itu biasa kalau yang sering ditanya-tanyain orang gitu.
2: Iya kalau kayak kita mau ngemsi-ngemsi atau apa gitu kayak apa? Jadi nara moderator atau
1: narasumber. FAQ.
2: Iya FAQ.
1: Oh, kepanjangannya gitu. Apa tadi?
2: Fuck you.
1: Roy, congratulations lu dapat 50.000 uang elektronik dari gua ya. Keren Roy. Congratulations.
2: Dadah.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Tahun baru,
3: pasangan baru,
2: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
3: dan Rizky Kinos di
2: Iswara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10. Ini ada informasi lagi nih. Ada yang blunder.
1: Ada yang, dia blunder apa? Jus.
0: Ya itu yang pidato. Kenapa ya? Why? Why? Kenapa harus diomongin?
1: Kenapa why?
0: Kenapa why?
1: And then selalu always.
0: Iya, kenapa enggak? Why not?
1: Nah itu.
0: Jadi, sahabat Suara, Prabowo Subianto. Salah.
1: Main
0: jadi
1: sahabat Prabowo Suara, Prabowo Subianto itu kenal.
0: Iya, sorry. Maaf ya sahabat Suara, saya tolong diedit ya.
2: Iya,
1: kok kayak mirip.
0: Nanti saya diomongin lagi, tapi tahu, memangnya gue pikirin. Aduh. Jadi sahabat Suara, ini Pak Prabowo Subianto menyindir pihak yang tidak setuju dengan program MBG.
1: Mm-mm.
0: Yang meminta mereka datang langsung menemui anak-anak, petani, dan nelayan untuk lebih melihat lagi manfaat dari program MBG ini.
1: Mm-mm.
0: Menurut Prabowo, tidak ada persoalan yang lebih mendesak daripada mengatasi kelaparan.
1: Mm-mm.
0: Beliau menegaskan, orang yang kelaparan bisa meninggal jika tidak segera mendapatkan makanan. Pernyataan itu disampaikan oleh beliau saat menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan ke berapa itu dulu?
1: Ke
0: 17 di Gorontalo Rabu kemarin. Pada kesempatan itu juga menyinggung peringatan soal ancaman kelaparan yang masih terjadi di berbagai negara. Menurut kamu nih sahabat Suara, mengenai dari berita itu ya, berangkat dari info barusan, menurut kamu benar gak sih gak ada yang lebih penting dari makan?
1: Malah
0: pertanyaannya agak membingungkan.
1: Malah ya? Itu harusnya yang lebih penting itu adalah minum loh. Bayangin kalau orang lagi sakit kayak diare,
0: ya.
1: Itu yang diutamain cairan.
0: Cairan.
1: Kayak kalau nggak terlalu banyak makan nggak apa-apa, yang penting cukup cairan. Karena kalau nggak dehidrasi gitu. Yang aku tahu kalau di ilmu medis gitu.
0: Menurut kamu bener nggak sih nggak ada yang lebih penting dari makan? Bisa diganti nggak pertanyaannya loh?
2: Apa tuh?
1: Gitu.
0: Menurut kamu yang paling penting dalam hidup kamu tuh apa?
2: Ini lebih kayak nyari pendapat aja sih
1: gue. Gitu. Kalau menurut aku yang lebih
0: menurut
1: penting,
0: kamu Nindul?
1: Ya.
0: Menurut kamu setuju gak kalau dibilang semua wanita itu membutuhkan semua wanita itu mengutamakan uang?
1: Setuju.
0: Aku gak setuju.
1: Kenapa?
0: Gak semua wanita.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Emang ada yang gak?
0: Ada. Siapa? Wanita yang tidak membutuhkan uang.
1: Siapa?
0: Buktinya Nyi Roro Kidul butuhnya tumbal bukan uang.
1: Aku butuh tumbal. Untuk
0: bercanda, bercanda. Bener kamu bener gak sih sahabat Suara, gak ada yang lebih penting dari makan?
1: Kalau kata
0: gue setuju lagi. Iya gak sih, kita ngapa-ngapain kayak kerja capek-capek segala macam cari makan memang sih.
2: Iya sih.
0: Iya gak sih?
2: Buat sesuap nasi ya.
0: Iya sih.
1: Tapi kamu kayak kalau gak makan dua hari gitu ya, gak makan dua hari tapi dalam kondisi belum dicabut nyawa ya sama malaikat Izrail ya, belum kepilih, kayak tetap hidup deh.
0: Tetap hidup ya.
1: Iya.
0: Sama kayak ikan koi gua, kalau gak dikasih makan seminggu tuh hidup tuh.
2: Berarti gak paling penting.
0: Kan ikan. Iya kan?
1: Iya.
0: Jadi kamu setuju apa enggak dulu?
1: Kalau aku sih enggak. Karena di dalam hidup ini yang lebih penting itu bukan makan sih aku. Aku
0: tapi,
1: kamu.
0: Aku enggak mau siaran lagi.
2: Ajar.
0: Aku mau terbang nih ke angkasa.
1: Hey. Karena kenapa? Tanya dong. Karena uangnya ada di kamu.

0: Sahabat Suara masih di Suara Seru barengan Kinos Gina. Ya ini ada informasi lagi. By the way, kalau tadi kita nanya masalah MBG ya, bener gak sih? Setuju gak sih kalau makanan itu nomor satu paling penting? Bener, setuju. Tapi kan yang diributkan bukan masalah MBG-nya menurut gue. Sebenarnya yang diributkan sama masyarakat ditolaknya adalah mungkin pengaplikasiannya. Dijadiin korupsi, itu doang. Kan ngerugi negara. Udah gitu nyampe ke makanannya juga MBG-nya ya mungkin, ya mungkin masih bisa dimakan lah. Apalagi tadi kalau dibilang buat ya masyarakat yang masih kurang berkebutuhan gitu, oke masih berguna segala macam. Tapi korupsinya itu loh, harga nggak seberapa gitu, yang nyampe ke anak-anaknya cuman segimana gitu, tapi yang dikorupsi gede banget.
1: Sama pembagian prioritasnya, Pak. Setahu gue tuh pembagian prioritasnya untuk membagi ke MBG, pembagian

0: dan daerah itu tuh nggak seimbang. MBG selalu lebih gede gitu. Yeah. Buat gaji-gaji guru itu nggak seimbang.
1: Iya. Yeah,
0: yeah. Itu yang dipermasalahkan sama orang-orang.
1: Iya, yeah, iya yeah, betul. Katanya satu hari MBG tuh bisa MM-an loh, Nul.
2: Belum
1: satu
2: di...
1: hari loh.
0: Katanya lebih
1: bahkan triliunan katanya.
0: Iya, betul. Katanya anggaran sebulannya itu lebih gede dari hadiah Piala Dunia, Pak.
2: Wow, luar biasa.
1: Wow, wow.
2: Emang makanya kalau di sekolah itu jangan cuma ada pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris,
0: apalagi PPKN. Apalagi itu
2: akhlak.
1: Iya benar. Itu tahu kalau ngomongin akhlak kemarin itu. Baru aku dengar di sosial media ya. Jadi kalau di film drakor. Iya, emang
2: si
1: jadi
2: anak drakor.
1: Iya benar. Tapi ada yang bisa gue petik dari endingnya itu.
2: Mangga?
1: Bukan. Manggis? Bukan petik mangga. Enak memang petik mangga, okay, ya. Lanjut. Apalagi kalau mangganya manis tuh.
2: Matang pohon.
1: Matang pohon tuh enak banget tuh pas dipetik.
0: Petik paya.
1: Ini. Lanjut nih ya. Jadi intinya itu kan tentang sekolah. Gue lagi nonton Teach You a Lesson. Jadi emang punya pekerjaan di masa depan tuh emang indah, menyenangkan gitu. Punya penghasilan, punya apa?
2: Karir
1: bagus tuh. Ya emang cita-cita semua orang tua buat anaknya ya. Tapi tujuan nomor satu adalah akhlak nggak sih?
0: Iya.
1: Karakter seseorang nggak sih? Iya nggak sih? Misalnya nih sekolah tinggi, tapi akhlaknya nggak bagus gitu. Dia akan menghalalkan berbagai cara termasuk korupsi, maling lah. Iya nggak sih? Kalau misalnya karirnya nggak bagus tapi akhlaknya bagus, setidaknya dia nggak maling, dia nggak jadi kriminal. Iya nggak sih? Gak, itu bagus tuh.
2: Nggak bikin
1: tuh
2: masalah jadi blunder.
1: Ini penting banget itu. Buat betul.
2: Iya kan?
1: Iya, emang gue pikirin.
2: Nah.
1: Sorry.

0: Ini kan penting banget buat generasi Z, generasi atau Gen Z juga ya, yang sekarang menjadi kelompok penduduk terbesar di Indonesia. Penting banget nih untuk masa depannya. Termasuk si MBG ini kan punya peran penting gitu kan, yang orang katanya makanan bergizi. Iya, berdasarkan data kependudukan bersih alias DKB Kemendagri per 15 Juni 2026, jumlah Gen Z ini mencapai 64.040.121 jiwa atau ya, sekitar 22,2% dari total penduduk Indonesia itu adalah Gen Z, sahabat suara.
1: Wah, banyak juga.
0: Besar juga jumlah tersebut, menempatkan Gen Z ini sebagai generasi dengan pengaruh yang sangat signifikan terhadap arah perkembangan bangsa di masa depan. Tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan internet saat ini, yang udah ngeri banget menurut gua, Gen Z ini dikenal adaptif, kreatif, serta dekat dengan dunia digital. Kalau gak bisa ngikutin tuh dunia adaptifnya, kreatifnya, serta dekat dengan dunia digitalnya, akan ketinggalan. Iya gak, Nul?
1: Betul.
0: Seiring semakin banyaknya anggota memasuki usia produktif dan dunia kerja, peran generasi ini diperkirakan akan semakin dominan dalam mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, hingga perubahan sosial di Indonesia. Ini survei yang menurut gua sih kayaknya tepat sih.
1: Kayaknya ya, dan tepat sih. Dan harusnya bagus ya kalau Gen Z-nya dibilang kreatif, adaptif, terus melek sama dunia digital.
0: Melek sama dunia digital, gitu. Betul. Nah, karena kalau enggak ketinggalan zaman.
1: Sidul dong.
0: Anak Betawi ketinggalan zaman, katinyi.
1: Ah, itu.
0: Anak Betawi gak berbudaya, katanya.
1: Kata siapa bang?
0: Katanya Rijal Armada.
1: Rijal Armada?
0: Ada, dia nyanyi lagu itu.
1: Oh gitu. Ya, kita doakan saja ya buat Gen Z semuanya.
2: Doain apa?
1: Doain semoga pada pinter ya.

0: belepotan ngomongnya.
1: Tadi edit ya bang, masuk lagi nih yang baru nih.
2: Diulang.
3: Kenapa harus diedit sih? Nanti ini ya takut di.
1: Iya takut omongin. Disebar, kan diomongin. Emang gue pikirin. Asik. Enak juga ngomong gitu ya.
3: Iya, ini seru banget dari grup B atau A ya?
0: A.
3: Hah? A. Grup A. Serius udah cek lagi, jangan asbun lu. Jadi tadi sekarang
1: minus 10 lu baru tahu.
3: Si Korea Selatan itu di pertandingan pertama itu udah ngasih kejutan, menang 2-1 atas Ceko. Gua rasa atau gua yakin tadinya si Korea Selatan ini bakal lolos. Lah ternyata barusan dia kalah sama Afrika Selatan yang baru punya 1 poin. Kebetulan Cekonya juga kalah sama Meksiko. Jadi yang udah dipastikan lolos dari grup A adalah Meksiko sama Afrika Selatan,
1: cuy. Wow.
3: Ya.
1: Mas, Afrika Selatan.
3: Sumpah ini anti klimaks banget.
1: Afrika Selatan mah harusnya jago.
3: Kok Afrika Selatan dari awal kalah, Nul?
1: Oh gitu.
3: Pertandingan pertama kalah, pertandingan kedua seri.
1: Nah.
3: Jadi udah malah tadinya sebelum pertandingan terakhir tadi pagi, dia tuh paling bawah posisi 4.
1: Oh gitu.
3: Begitu abis barusan peluit berakhir lawan Korea dia menang, dia langsung lolos.
1: Tapi tadi peringkat aku kedua. Baru ini apa namanya mendapatkan sebuah informasi. Jadi pelatihnya Afrika Selatan ditanya, kenapa kemarin kalah kok kali ini bisa menang. Tiba-tiba gitu.
3: Lawannya Korsel lagi.
1: Iya, karena akhirnya pelatihnya bilang bahwa pemain-pemain Afrika Selatan itu untuk mengejar speed, taktis dan segala macam beberapa hari terakhir ini sebelum pertandingan terakhir lomba balap lari sama Cita ya. Cita-citanya cita-cita yang kelaparan lagi.
3: Oh. Cita penyanyi dangdut tuh.
1: Wah, cita-cita ta. Jadi kencang banget. Jadi mereka harus bisa kayak gocek kiri, gocek kanan, lari cepet gitu. Akhirnya mereka mencapai kemenangan gitu.
3: Oh, gitu.
1: Karena medannya cocok untuk Afrika Selatan kan kalau lomba lari sama terlatih. Cita.
3: Tapi tadi kelihatan banget sih, kelihatan banget dari staminanya Afrika Selatan bagus staminanya.
0: Dan Meksiko Ceko?
3: Meksiko Cekonya menang Meksikonya 2-0 ya?
0: 3.
3: Oh, 3-0.
1: Iya karena kalau Ceko kan emang kebetulan kalau nggak salah dia lagi banyak masalah ya, jadi banyak cekcok.
3: Padahal sahabat suara, Korea Selatan itu cuma butuh seri.
0: Asli.
3: Cuman butuh seri tadi.
1: Nah masalahnya si Korea Selatan itu dia malah dapetnya taring sama Graham, nggak dapet seri.
3: Gigi seri.
1: Iya.
3: Aduh. Gitu. Kurang susah. Ya dong. Iya, agak maaf. Kurang yang terakhir ya.
1: Gak apa-apa nanti aku push up santai.
3: Ya udah yuk kita pamit ya, udah jam 10 nih sahabat suara. Gak ada tebak-tebakan karena waktu dan durasinya sudah habis. Gak usah khawatir karena besok masih ada Kinos sama Gina di Suara Seru sampai jam 10 seperti biasa.
1: Besok hari apa sih?
3: Jumat. Weekend besok.
1: Oh iya. Bukannya kita apa tuh?
0: Jadi besok
1: kita siaran seperti biasa. Memang betul. With English ya.
3: With English. Satu. Hari kesukaannya Om Indra. Om Indra besok ngomong English ya. Coba bisa gak closing tapi hari ini latihan buat besok ya. English dong closingnya Om Indra. Thank you for today.
2: Thank you for today.
3: Yes.
2: Besok ketemu lagi.
3: Tomorrow we will meet again. Makasih sama suara yang udah nemenin kita sampai jam 10 dari jam 7 pagi tadi ya. Besok ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang sudah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih. Mm-mm. Pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Mm-mm. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky
1: atau mungkin,
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus kok, makanya di sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Terus ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster, suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja. Kayak
0: du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup kita.
1: Oh lama, lama
0: suster ya itu kan? Lama. Udahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

0: 10 lagu keren sikat.
1: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, selamat siang sahabat Suara. Seperti biasa ya, Farah Fairuz hari ini hadir kembali untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Pasti ini merupakan hari yang baru bagi mantan-mantan WNI. Jadi kan dari kemarin lagi ramai juga sahabat Suara ya. Sudah ada lebih dari 5.000 orang yang akhirnya melepas status sebagai WNI. Itu udah diresmikan juga sama negara melalui prosedur-prosedurnya ya. Pasti hari baru lah buat mereka. Gimana rasanya ya? Apakah kayak abis naro tas berat banget gitu? Tas yang buat naik gunung itu loh. Anyway, hari ini udah ada lagu-lagu enak bakal nemenin harinya kamu sahabat Suara ya. Salah satunya ini nih, Run, Hari Baru. Bakal dimainkan 10 lagu keren, terus saya juga punya koleksi dari Warna. 50 tahun lagi kita bakal karaokean sebentar lagi. Tapi mengawali perjumpaan kita dengan kondisi cuaca yang kalau dari Jaksel nih agak-agak mendung gitu ya. Biar chill hari Kamisnya. Satu lagu dari Tulus dulu nih, teman.

0: Belum tentu kan, kalau kita bisa nih ngejek orang-orang yang, ini konteksnya bercanda gitu ya, yang usianya udah 50 tahun dan lebih, orang tua, kita belum tentu bisa di usia itu sahabat suara. Jadi jangan ya kita melontarkan kalimat-kalimat yang mengejek. Jadi kita doa aja semoga kita bisa panjang umur kayak lagunya Warna barusan, dan tetap bisa nemenin kamu dengan lagu-lagu enak yang salah satunya bentar lagi akan lanjut diputarkan. Ada lagu ini,
1: hujan sawarkan derasnya tutup air mata.
0: Dengan posisi sekarang di Jaksel lagi hujan ya, jadi pas banget Juicy Lucy dengan Tampar ini. Dan kalau kamu lagi galau sekarang, mungkin kamu bisa keluar gedung atau keluar rumah hujan-hujanan sambil nangis sahabat suara. 2026 masih ada gak ya yang kayak gitu untuk nutupin kesedihannya, jadi dia nangis di bawah rintikan air hujan. Aduh, itu tinggal dikasih background sedih aja tuh langsung Ciamik, dan pasti dijamin viral tuh kalau dikontenin ya. Anyway, lagu ini bakal nemenin kamu sebentar lagi, habis Ivy Alicia dulu dengan Pindah Pelan-Pelan.

Jermin. Siangnya Sahabat Suara barengan sama Farah Fairuz ya. Ini buat kamu yang penglihatannya kayak judul lagu Bernadia barusan, hati-hati banget kalau misalkan lagi mau berkegiatan daerah Jaksel, terutama Simatupang ya, karena hujannya cukup deras, terus juga kabut, berkabut banget nih siang hari ini di Simatupang. Jadi jarak pandangan pasti terbatas, makanya hati-hati ketika berkendara ya, dimanapun kamu berada. Dan Farah Fairuz masih bakal nemenin sampai nanti. Mau lanjut lagi sekarang nih 10 lagu keren, bakal ada Sore dengan

0: ya, akhir bulan ya, satu lagu yang merepresentasikan kondisi kamu-kamu sekarang, terutama buat yang belum gajian. Kalau saya termasuk yang udah happy di hari ini karena udah gajian. Walaupun masih banyak juga yang gajiannya mungkin di akhir bulan banget atau justru malah di awal bulan banget. Makanya sekarang lagi tanggal-tanggal tua dan ditemenin sama mie instan. Tetap semangat ya, kan tinggal menghitung hari nih menuju tanggal gajian kamu ya. Kebersamaan kita juga masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Lagu-lagu enak masih bakal nemenin. Selain di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok Sahabat Suara. Jadi buat kamu yang pengen kita asbun-asbunan ya kan, kalau kata bahasa thread sekarang, itu langsung aja melipir ke TikToknya Iswara di iswara.network ya. Satu lagu dari Salma Salsabil boleh juga bakal nemenin kamu kurang lebih 2 menit. Jadi jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sebentar, sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 18

Dengan maestro orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production. Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: That was Coklat dengan Luka Lama, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan Farah juga masih akan di sini sampai jam 2 lagi live TikTok ya. Jadi buat kamu yang sekarang lagi nyantai, gak cuma mau dengerin radio aja, kamu bisa langsung juga melipir ke isuara.network. Sambil juga saya mau ngingetin buat kamu yang hari ini punya agenda untuk berkegiatan di luar ruangan, tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca ya sahabat suara. Karena kalau dari perakiraan weather hari ini, kabarnya di beberapa titik di Jakarta tuh bakalan diguyur hujan. Cuman tadi iya lagi di Tangerang tuh, masa beda beberapa blok aja dari rumah saya itu hujan, tapi rumah saya enggak. Nah, itu tuh yang mungkin sekarang makin terlihat ya. Kalau dulu kan pasti kita menilainya, ih kenapa ya rumah itu sendiri yang kehujanan atau area itu yang kehujanan, pasti ngarahinnya ke klinik. Kalau sekarang semuanya bisa dijawab dengan ilmiah ya, karena memang perkembangan zaman terus kondisi bumi seperti apa itu semua udah bisa dijawab. Tapi tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca sahabat suara ya. Sambil juga mau lanjut muterin lagu-lagu enak untuk nemenin siangnya kamu, ada Chris Patih, Bila Rasaku Ini Rasamu. Kita karaokean sebentar lagi ya, jangan kemana-mana.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara. Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Lotte Mall 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Night Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja lebih

0: dan personal color analysis bersama Assemble K Korean Beauty Store, serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang, dan Jong Il-hoon. Langsung aja kunjungi Lotte Mall Jakarta dan rayakan 13 tahun momen tak terlupakan bersama kami.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Lanjut mencintaimu tanpa pernah ku sesali.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain gak ada gitu?
3: Masa kita doang gak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburannya Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau ngejauhin masyarakat dari gangguan makhluk tak kasat mata.
0: Oh, jadi gitu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya yang belum sempat saya sapa. Selamat siang semuanya ya. Farah Virus masih di sini sampai nanti jam 2. Selain nemenin kamu di on air, lagi live TikTok juga di suara.network. Jadi kamu bisa merapat ke sana juga sambil saya mau ngajak kamu untuk kita saling sapa via udara, mau request lagu, absen, terus juga curhat. Ayo aku tampung, aku dengerin. Jadi kamu bisa langsung merapat ke 0816-114-1014. Itulah dia. Ari Lasso dengan Rahasia Perempuan udah ngantri akan nemenin siangnya kamu sebentar lagi. Tapi kalau aku sebagai perempuan gak mau rahasia-rahasiaan, makanya aku kasih tahu kan lagu yang bakalan diputerin sebentar lagi. Jadi jangan kemana-mana sahabat suara ya, sambil aku tungguin juga buat yang mau request lagu dan kirim salam. Satu lagu dari Nabila Taqiyah dulu, nemenin siangnya kamu dengan Ku Ingin Pisah.
2: Suara warga Indonesia.

Masih bareng Sofar Virus di suara The Ziva Magnolia dengan Pericintaku. Lagi yang baru aja nemenin siang sahabat suara. Suami, jalanannya masih basah tapi sepertinya udah gak terlalu hujan sahabat suara ya. Gerimis dikit lah. Udah mulai mereda. Bagaimana di tempat kamu berada sekarang? Ini kalau dari Ririn, dia nge-pub foto. Ririn lagi di mobil nih ya. Ini kaca mobil kan sih? Dengan lagi basah gitu kayak kaca mobil sih ini. Lagi hujan juga ya. Tangerang ya, Rin? Terus katanya, oh ya di Karawaci katanya lagi hujan, hujannya angin lagi itu kan. Hati-hati ya buat sahabat suara yang lagi di daerah Karawaci dan sekitarnya. Terus Ririn mau request lagunya NPD yang judulnya Sempurna. Karena lagu ini relate sekali sama aku yang sempurna dan mau biasa aja. Tapi bener kan sahabat suara, saya tuh pernah bahas gitu loh. Maksudnya kayak, gila ya padahal dulu hal-hal yang berhubungan dengan narsis itu tuh kita minimalisir supaya tetap bisa ditemenin lah sama tongkrongan kita. Nah sekarang muncul nih si NPD yang ngasih makan ego kita banget ya untuk banggain diri kita sendiri. Emang keren banget tuh NPD. Ntar bakalan aku puterin ya Ririn ya, ditunggu aja. Terus dari Karawaci kita geser ke Korea nih, cukup jauh ya. Seperti biasa lagi streaming Nastu. Hai Nastu, Korea gimana sekarang? Katanya cuaca Korea juga sekarang ikut mendung, mungkin karena minum paracetamol. Hah? Kenapa dia jadi mendung karena paracetamol kalau boleh tahu nih? Terus mau request lagunya Bondan Prakoso. Oke, nanti coba aku cariin dulu ya. Nastu ya, sehat-sehat di Korea. Thank you sudah bergabung. Ada juga Reti, mau request lagunya Mangu. Ceritanya kemarin pagi setelah selesai nyiapin sarapan dan bekal paksu, aku lihat status WhatsApp mantan aku. Nah ini rating gak pakai tanda baca apa akunya nih yang agak ndelah home. Coba ya. Aku lihat status WA mantan aku, pasang foto kami 20 tahun lalu dan kasih backsound lagu Mangu. Oke. Dia bilang dia diledekin temen-temennya, lagu itu cocok buat dia. Cinta beda agama tapi terlambat 20 tahun. Mohon maaf, kamu masih berteman sama mantan kamu di WhatsApp? Apakah suami kamu tahu? Kalau aku sih termasuk ke dalam kategori sahabat suara ya, yang udah tidak berhubungan lagi dengan mantan. Ah ini menarik sekali. Oke deh, jadi Reti lagi mau mengingat-ingat mantan. Baik, aku akan fasilitasi. Setelah satu lagu.

0: There was Gea Indrawati di request sama Nabil, gabung dari WhatsApp. Terima kasih Nabil. Nabil nanya, Farah udah makan siang belum? Kenapa nanya-nanya, kamu mau ngasih? Gak ada yang bercanda. Ini kata sahabat suara yang dengar, ya Allah Far, Far. Nabil, aku belum makan siang, nanti makan siangnya gitu. Kenapa, kamu ada ide mau saranin aku makan siang apa gitu hari ini? Boleh loh, atau mau sekalianin juga kasih makanannya? Aku terima aja kalau dikasih, yang penting aku gak minta ya. Saya mau lanjut lagi menyapa yang gabung. Ini ada dari Tabalong Kalsel, ada Agus Dwi. Katanya mau kirim salam untuk temanku di bagian pengadaan barang atau jasa semua yang lagi konsen kerja. Terus semangat ya. Oke, terima kasih. Semoga lagi dengerin Iswara juga ya, Agus Dwi ya. Ada juga yang bergabung, ini namanya Andi, Andi Tiwi. Selamat pagi dari Amsterdam, katanya di sini lagi 36 derajat, mau kirim salam buat keluarga di Makassar. Oh iya, di sana panas ya Amsterdam ya. Semoga sehat selalu ya. Natasha, ini Natasha yang bergabung. Andi Dwi, Andi Tiwi itu keluarga ya yang di Makassar. Soalnya bacanya agak-agak nempel nih sahabat suara WhatsApp-nya. Terus kemudian ada juga yang bergabung dari Tasik. Seperti biasa Johan menyapa dari Tasik yang lagi dengerin, terus mau bilang selamat siang untuk sahabat suara di Jakarta dan juga Bandung. Siang ini kita lagi relay by the way ya Johan, jadi gak cuman Jakarta-Bandung, tapi ada Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Jogja. Yang pastinya siang ini lagi mantauin Iswara, luar biasa banget. Terima kasih loh sahabat suara. Kalau mau request lagu juga masih saya tampung, karena kita masih bakal nongkrong sampai nanti jam 2. Waktu kita masih panjang. Langsung aja WhatsApp 0816-114-1014 atau ramein di TikTok ya, iswara.network. Satu lagu dulu nih dari NPD dengan Sempurnanya Aku, yang di request sama Ririn ya, tadi gabung dari TikTok.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram

kreatif, di mana lagi kalau bukan Lokal Fest. Akan ada kolaborasi band dan brand lokal, sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Fizz, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Lokal Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya, 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.

satu lagu yang di request sama Glenka, gabung dari Bandung, yang katanya kenapa sih request lagu ini, karena ketemu mantan di PVJ, mana aku lagi sama nyokap, gak aku sapa, pura-pura gak tahu, tiba-tiba dia nyapa, sialan deh, tapi abis itu lanjut ngaku Glenka. Abis itu WhatsAppan gak sih kayak tadi, kayak WhatsApp, tadi kamu sama mama sampai jam berapa? Cie, mama. Karena biasanya gitu sahabat suara, generasi-generasi zaman sekarang ya, itu banyak banget yang mengkandungkan pacar. Biasanya pas pacaran, pas hubungan masih pacaran tuh, mereka deket banget sama keluarga. Makanya ada yang namanya istilah mantan kandung. Emang aneh-aneh aja sih kalau dipikir-pikir ya. Makin kesini tuh istilah baru yang kalau misalkan kita telat sedetik aja, langsung gak paham tuh. Apalagi istilah ini, memang luar biasa generasi Z dan generasi seterusnya ya, keren banget. Farvirus masih bakal nemenin sampai nanti. Saya mau lanjut dulu nih biar makin semangat dan gak ngomongin soal cinta melulu, karena capek ya, hidup ini kan gak cuma tentang cinta, dan cinta juga tidak seindah itu deh kalau kata orang-orang zaman dulu ya. Satu lagi dari

Suara. Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Cinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif

Lotte Monster 10th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nine Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja lebih

0: Beauty Workshop, dan Personal Color Analysis bersama Assemble K Korean Beauty Store, serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang, dan Jong Il Hoon. Langsung aja kunjungi Lotte Mall Jakarta dan rayakan 13 tahun momen tak terlupakan bersama kami.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiya.
4: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus, berubah lagi jadi Jakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya, kemenangan yang sempurna. Nah, habis itu, berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus, akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
2: Jakarta,
0: Jogja,
2: Makassar,
0: Medan,
2: Palembang,
0: Semarang,
2: dan Surabaya.
3: Kamu masih di nongkrong bareng Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Satu jam kebersamaan kita, sahabat suara. Saya masih menanti juga buat yang mau saling sapa via udara ya. Kirim salam, request lagu atau absen aja. Karena kesempatannya masih ada. Let's go, langsung merapat ke 0816 114 1014 atau ramein TikToknya Iswara di iswara.network.

Satu lagu dari La Luna dengan Selepas Kau Pergi. Ini bakal nemenin siangnya kamu sebentar lagi. Yang lagi sumringah karena habis gajian, sini-sini merapat. Kalau gaji kamu berapa sih sahabat suara? Parah gak sopan banget sih nanya gaji. Iya, aku nanya gaji karena aku mau tahu gaji kamu tuh termasuk ke dalam kategori rendah gak sih penghasilannya di Indonesia ini. Karena baru aja saya nemuin satu headline berita yang katanya 8 juta rupiah kini resmi masuk kategori berpenghasilan rendah menurut aturan baru pemerintah. Mantep banget ya. Bakal kita bahas di jam ini bentar lagi. Jadi kamu jangan kemana-mana. Lagu ini bakal nemenin kamu sebentar lagi. Habis Rosa dulu ya.

0: Ya maksudnya Iji, ku takkan bisa.
1: Ku takkan bisa lah kalau mau ngebacain berita ini sebenarnya. Tapi menarik untuk dibahas, sahabat suara. Tadi saya sempat sounding juga. Ini pasti mostly banyak yang udah pada gajian kan. Boleh dong spill gaji kamu berapa. Bukan bermaksud gak sopan, lebih kepada aku mau ngasih tahu kamu, gaji kamu tuh atau kamunya sendiri itu termasuk kategori berpenghasilan apa di Indonesia ini. Karena ya sahabat suara, ini masih anget banget beritanya. 8 juta rupiah sekarang itu masuk diresmikan masuk ke dalam kategori berpenghasilan rendah menurut aturan baru pemerintah. Jadi hal ini disampaikan sama Menteri Dalam Negeri kita Bapak Tito Karnavian yang bilang bahwa perluasan definisi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR ini sudah diputuskan pada rapat di Kementerian Dalam Negeri kemarin tuh 19 Juni 2026. Lewat aturan baru yang dituangkan dalam surat keputusan bersama ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, pekerja bergaji di bawah 8 juta per bulan sekarang masuk kategori berpenghasilan rendah. Dan Pak Tito juga ngasih tahu nih batasan penghasilan MBR sekarang disusun dalam 4 zona. Sebelumnya tuh 2 zona aja sahabat suara. Sekarang ada 4 zona. Yang pertama mencakup Pulau Jawa ya, di luar Jabodetabek. Jadi Sumatera, NTB dan juga NTT, batas ditetapkannya 8,5 juta bagi lajang dan 10 juta bagi pasangan menikah. Terus kemudian di zona 4 yang adalah Jabodetabek, itu batasnya mencapai 12 juta untuk lajang dan 14 juta untuk pasangan menikah serta peserta tapera, itu minimum gaji yang gak masuk kategori berpenghasilan rendah gitu. Nah ini sebenarnya kaitannya kenapa kategorinya ini dibikin jadi aturannya berpenghasilan rendah kalau di bawah 8 juta. Itu untuk membuka akses pembiayaan rumah subsidi supaya bisa nembus ke lebih banyak kalangan lagi. Terus juga memantik perbincangan publik soal posisi gaji kelas menengah gitu ya, di tengah biaya hidup yang terus meningkat. Jadi sebenarnya ini tujuannya untuk memudahkan kita supaya dapat subsidi rumah. Gitulah sahabat suara kurang lebih ya. Tadi hampir aja saya kayak, ya kalau ngomongin 8 juta itu berpenghasilan rendah, kan UMR di bawah 8 juta gitu kan sahabat suara. Ya gak sih? UMR Jakarta aja sekarang berapa sih? 6 juta. Gak sampai ya, 6 jutaan lah ya kurang lebih. Itu di bawah 8 juta kan Pak. Menuju 2 juta juga prosesnya lumayan panjang biasanya tuh. Kalau kantoran kan naik gaji setahun sekali biasanya ya. Nunggu sampai ke 8 juta aja masih mesti menantikan 2 tahun gitu loh. Tapi kalau memang keperluannya ini untuk mempermudah kita dapat subsidi ya sebenarnya gak apa-apa. Gak apa-apa gak sahabat suara kamu dicap berpenghasilan rendah tapi dikasih subsidi? Atau justru ya kita mah gak apa-apa aja lah ya, segala macam kondisinya juga dari kemarin kita...

Of course it's not the end, sahabat suara. Karena kebersamaan kita masih bakal berlangsung lagu dari Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan ya. Semoga sih akan terus ada gitu rasa saling memaafkan ya. Namanya kan kita juga manusia ya, tempatnya salah. Dan juga udah gak usah dilanjut karena nanti jadinya yeping jatuhnya nih siang-siang. Anyway, saya mau lanjut lagi menyapa yang sudah bergabung aja ke 0816 114 1014. Hai, ada yang streaming dari Yunani nih. Ih, luar biasa banget Anton, dengan nomor telepon WhatsAppnya +30694 sekian. Gak usah saya lanjutin ya, nanti jatuhnya sahabat suara jadi tahu detailnya. Katanya nyimak aja siang hari ini. Kalau dari Yunani, cuaca cerah, musim panas, mantep banget. Anton masih mendengarkan suara gak? Pap dong, kondisinya gimana siang hari ini? Karena ternyata udah dari tadi WhatsAppnya baru terlihat oleh saya ya. Karena emang siang hari ini ramai sekali yang WhatsApp. Terus kemudian ada juga 0859 sekian. Oh, Reti ini tadi. Aku pernah ke Malang sama anak dan suami, dijemput mantan di bandara. Ini Reti gong banget sih menurut aku ya. Terus jalan-jalan Malang Kediri, aku sama suami dan anak-anak, dianterin sama mantan. Ditemenin juga main di pantai karena mantanku tahu anakku lagi terapi udara laut. Intinya aku sama mantanku sama-sama tahu kalau gak bakal balikan lagi, karena udah 7,5 tahun pacaran tanpa ujung akibat beda server. Gak, maksud gue nih Reti, apa iya harus sebegitunya masih berhubungannya? Ya walaupun udah masing-masing tahu ya batasannya gitu, tapi menurut gue ini kayak agak kelewat batas deh. Ada yang bisa akur gini ya, luar biasa loh. Tapi kalau sahabat suara juga punya pengalaman yang sama sama Reti, boleh dong sambil sharing siang hari ini ya. Masih akan berlanjut lagi lagu-lagu enak nemenin kamu sampai jam 2. Sekarang saya mau puterin dulu, kita karaokean aja deh sahabat suara, biar siang ini chill gitu ya. Senang.

In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2026 Ars Longa Generatio. Tahun ini, Art Job mengangkat dialog antar generasi sebagai

di masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16-35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6-15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: Update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media, Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kau sebut namanya. Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Suara Warga Indonesia. Hi Moms and Dads, Happy Fair by Mom.

0: Hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Lotte Mall 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Night Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja lebih lama.

Championship presented by Samsung Beauty Workshop dan personal color analysis bersama SMLK Korean Beauty Store serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang dan Jong Il Hoon. Langsung aja kunjungi Lotte Mall Jakarta dan rayakan 13 tahun momen tak terlupakan bersama kami.

Far Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Shilon Seven, hari bersamanya sahabat Suara. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much buat yang sudah join dari jam 11 tadi sampai sekarang di siaran Far Virus, nemenin di on air 101,4 FM dan juga frekuensi lainnya dari 9 kota yang siang ini lagi relay. Kemudian juga sahabat Suara yang bergabung di TikTok, terima kasih banyak. Semoga lancar apapun agendanya di hari ini dan bisa kondusif ya menjalani rencana-rencana yang sudah dibuat. Selamat lanjut menghabiskan hari Kamisnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan dengerin terus Iswara, Suara Warga Indonesia. Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi
0: kan. Iya. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
0: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah
0: enggak
2: berfungsi kalau
1: enggak salah ya. Dan katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
0: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
3: Keras.
0: Ya. Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, gitu. Pak.
1: Oh, parah ngeplek juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Kan masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh?
2: Kok rudal berurat sih?
3: Kok urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar itu.
1: Tato.
0: Gitu.
3: Oh, kok ditato?
1: Iya, kan dicap. Made in Indonesia, made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Bas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Untuk berubah, berubah sebagai musisi dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 18

0: dengan Maestro Orkestra Erwin Gutawa, membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik

Hit FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Di situ Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Iya. Bisa an ini Kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
2: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
0: Kan kita begitu jadi perempuan. Lagi
1: ngomongin
0: restoran kan.
1: Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
2: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Wow, mengulang masa lalu.
1: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
2: Iya.
1: Kan kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah.
0: Restoran
2: ya, gitu kan. Iya, iya.
1: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
2: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir
0: terus,
1: lagi.
0: Apalagi ini, apa namanya?
2: Apalagi
0: minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
2: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
1: Versi yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger.
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Gitu. Enggak peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya, iya, iya.
0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Iya. Bisa an ini Kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

suara. Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Lapiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja, kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga

0: Kemal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Lokal Fest.
1: Jangan sampai kehabisan.
0: Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman.
1: Catat tanggalnya,
0: 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
1: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yeon, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kak Indra terkepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi dia.
1: Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya.
1: Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo.
3: Halo, kena dan suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu, bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin, yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, "Ayam."
2: Lata.
1: Ngedumel
0: lata. Gitu.
1: Ngedumel sopan spoken lah.
0: Dia terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
4: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
1: obat kurap.
4: Gatel-gatel pada ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garu-garu.
2: Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau
3: ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang.
0: Oh,
3: telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
4: pacul emas. Karena makamnya ini spesial.
0: Oh. Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
4: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
1: Kok jadi ceramah?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk lebih takut lagi sama Yang Maha Kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
1: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
1: Sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget. Selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
3: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, iya. Cemilan.
2: Iya, iya.
0: Biar makin asin.
3: Orangnya laparan. Tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
4: kue ulang tahun.
5: Wow. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
7: Makanya dengerin terus Suara Seru
6: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: hadir lagi. Tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif. Di mana lagi kalau bukan Local Fest? Akan ada kolaborasi band dan brand lokal, sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Fizz, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya, 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di

Sport FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Tanggal-tanggal yang kita tunggu, saudara-saudara, adalah tanggal gajian.
3: Oh.
2: Buat beberapa orang, tanggal 25 itu adalah tanggal yang menyenangkan.
3: Betul sekali. Semoga hari ini menjadi tanggal yang menyenangkan, yes, buat kita semua. Walaupun, oh tidak, ternyata di Republik Indonesia kita kekurangan dokter loh.
2: Kita jadi dokter yuk.
3: Ya.
2: Dan pastinya dan pastinya akan ada Gen Z bertanya, ini keranjang online shop penuh tapi enggak pernah ada yang di check out. Ayo siapa yang ngaku ya?
3: Ayo siapa yang ngaku, dan jangan lupa tetap ada perjalanan nostalgia. Yang mau ikutan silakan, hashtagnya adalah perjalanan nostalgia.
2: Let's go.
4: Yusui hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Mums & Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.

0: warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang baru di Iswara.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Sempurnanya aku dari NPD.
0: Gue mau gibah dong.
1: Silakan.
0: Tadi ya, kan gue nyampe, pasti kan gue ke mejanya Kang Indra kan.
1: Ya.
0: Terus tiba-tiba Kang Indra ditelepon sama bininya. Di video call lah gitu.
1: Sore Kak Widi.
0: Lu tahu enggak istrinya ngomong apa lu tahu enggak?
1: Apa?
0: Yang muka lu kok kayak Taufik Hidayat sih? Jangan kayak gitu dong mukanya. Gue pengen gue gampar muka lo gitu.
2: Gue gak salah.
1: Serius lo? Gak heran.
0: Gue bilang, oh iya bener juga bini lo, gue bilang.
1: Gak heran. Sekarang gue mengerti kenapa dia kalau masuk ke ruangan gubrak. Karena pasti dia di rumah tidak memiliki kuasa.
3: Iya, enggak sama gini sebenarnya. Bininya Om Indra ini
0: jelas.
3: Kan mukanya Taufik Hidayat
0: jelas,
3: kan.
0: Jelas.
4: Kok baru kesel sekarang?
0: Lu tau gak?
4: Kan duluan dia.
0: Keselnya itu ya sampai dia ngomentarin rambutnya.
4: Rambutnya juga.
0: Dia bilang gini.
1: Lu kasih muka lo dulu sih. Aduh kalau belum ketangkep
0: gini.
1: Sih lu ketengkok sih.
0: Lu sih motong rambut kayak gitu. Jangan motong rambut kayak gitu dong. Tuh lihat tuh. Jidat lu jenong, kayak Taufik Hidayat lu pengen gue tampar gitu.
4: Itu video call. Bini gue video call. Terus pala gue kan gini nih, posisi nih. Jadi dari atas gitu. Terus ini lapangan terbang nih, lebar nih. Lapangan padel lebar. Terus dia langsung ngomong, yang bisa munduran dikit gak? Apa? Gue bilang gitu kan. Itu masalah dia gak pakai jilbab, takutnya ada yang ngeliat kan. Enggak, lu sumpah pengen gue tapul. Gue pikir kenapa?
1: Gue demen bini lo.
4: Gak taunya tiba-tiba, kenapa sih emang? Enggak, wajah lu kayak Taufik Hidayat, hah? Terus Eja di sebelah gue lah ketawa. Gara-gara gini nih.
0: Tahu itu kemarin kita bawa ke Kang Deddy ya, dapat uang kita.
1: Tahu gitu ya 250 kita bagi 3.
0: Lu tahu enggak itu di TikTok ya di iswara.network ada Uci bilang, "Ah iya sih mirip ya."
1: Jadi buat yang mendengarkan mungkin melalui streaming yang bukan di live TikTok ya, yang mungkin melalui streaming atau mungkin melalui radio.
0: Jadi Taufik Mas.
1: Jadi operator garis miring sound engineering garis miring segala-galanya buat kami di Iswara ini memang agak 11-14 ya sama yang baru aja keangkut dengan sayembara 250 juta ya kan. Gue gak bilang 11-12 tapi kalau mau dilihat iya sih.
0: Gue masih inget banget ya si Mbak Widi ini bilang gini, yang
4: keseneng banget ketawanya,
0: yang muka lu kayak Taufik Hidayat pengen gue gampar tau gak?
1: Itu dia. Itu dia.
0: Gue bener-bener wow, kalian dekat sekali.
1: Dan lu harus leave it up to your own wife gitu ya. Lu mesti bener-bener kasih ke istri lo karena hanya istri lo yang berani menghina lo kayak begitu. Kayak lu bisa munduran gak? Kayak pak begini nih, pengen gue gampar gitu lah.
0: Tapi menurut gue ya, itu justru rejeki. Soalnya kita sama bini tuh kayak temen. Ceng-cengan.
1: Dia ambil tempat duduk, tunggu.
0: Ceng-cengan. Menurut gue mah itu rejeki.
1: Tapi emang
0: kan gue puji
1: ya?
0: Nih
1: gimana
0: rejeki
1: ya?
0: Itu
1: emang enggak.
0: Aduh lapar lagi perut gue bunyi.
1: Itu belakang yang mirip Kang Deddy boleh Island. Mau masuk juga nggak?
0: Kang Deddy.
1: Itu belakang yang mirip Kang Deddy. Ini kita kenapa jadi banyak banget yang mirip? Mirip nggak tuh? Lo tinggal pakai tutupan atau pakai singlet putih?
0: Yang sumpah yang jangan kayak gitu kenapa sih? Muka lo kayak Taufik Hidayat.
1: Iya lo klarifikasi. Lo klarifikasi. Nah.
5: Tapi Hidayat
1: katanya.
5: Wah, emang.
1: Lu mengklarifikasi apa? Bukan kan?
5: Iya, karena kan enggak pakai jilbab, jadi makanya
0: Iya.
1: Kalau lu kan.
0: Iya.
1: Aduh tuh dikasih informasi, dikasih masukan besok tolong jadi pembahasan di pagi nih.
0: Nah,
1: Indra kembaran Taufik Hidayat.
0: PR.
1: Gitu.
0: Coba ya diingetin ya, besok pagi diingetin coba ya. Bilang Jill sama Reza ngebahas itu.
1: Kalau verifikasi tangan baru kelihatan, enggak apa-apa. Mm-mm. Daripada push up, mendingan nih 250 jutanya kita bagi-bagi aja.
0: Yo, let's go.
1: Ya,

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Hidup di akhir bulan harus selalu atau harus tetap bertahan.
0: Harus, wajib.
1: Kita harus bertahan, kita harus menerima hidup di Indonesia lebih dan kurangnya. Walaupun ternyata, menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, salah satu masalah utama kesehatan di Indonesia adalah masih kurangnya jumlah dokter.
0: Ternyata ya, sedih sih.
1: Iya iya.
0: Padahal kan kita banyak gitu. Maksud gue, Indonesia adalah satu pasar bisnis kesehatan yang luar biasa gitu. Udah mah banyak orangnya, kebutuhannya banyak, tapi dokternya sedikit.
1: Nah,
0: padahal mah kita nggak kekurangan orang pinter ya.
1: Nggak kekurangan. Jadi beban kerja dokter pelayanan ikut.

0: Bagi-bagi, di mana memang ini kekurangan dokter dalam jumlah besar ya, baik umum maupun spesialis, sehingga distribusi tenaga medis belum merata, especially di daerah yang masih kesulitan mendapatkan layanan kesehatan berkualitas.
1: Yes, kalau misalnya mengatasi masalah tersebut ya, jadi kan pemerintah ini kan pengennya mendorong gitu peningkatan kapasitas pendidikan kedokteran dan memperbanyak program spesialis. Jadi harapannya sih jumlah dokter ini bisa bertambah lebih cepat gitu ya, sehingga beban kerja tenaga medis ini bisa berkurang dan akses layanan kita nih sebagai masyarakat semakin baik.
0: Izin, seberapa besar kurangnya tenaga kesehatan ini? Karena memang juga dari dulu sampai sekarang, Izin, yang namanya dunia kedokteran itu senioritas dan junioritasnya Izin, agak brutal pada saat PPDS.
1: Betul. Itu satu hal. Dan yang kedua, untuk nyampe ke situ kan prosesnya panjang. Uang yang dikeluarkan banyak. Bahkan kita sempat dengar tuh tahun lalu atau dua tahun lalu, untuk orang-orang yang koas biar aman dalam tanda kutip, beliin handphone
0: itu dia, itu
1: seniornya gitu kan.
0: Be brutally honest lah.
1: Iya, dan jadi kayaknya sistemnya sih ya yang harus diperbaiki ya.
0: Iya, akhirnya kan adik-adik yang berencana, adik-adik yang mau jadi sekolah dokter, adik-adik, puji Tuhan ada yang bilang, ada yang ngomong gitu. Apa? Aku dokter umum, tapi emang sulit banget mau ke spesialis, biaya fisik mental kena semua.
1: Wah, terima kasih sudah berbagi.
0: Dari zaman koas udah begini. Akhirnya banyak yang mendingan gue jadi MD medical doctor di luar negeri aja.
1: Oh, benar.
0: Ke Jerman, ke Belanda, bener, ke Cina gitu loh. Selain mungkin good payment, tapi ya
1: prosesnya juga mungkin lebih mudah gitu ya.
0: Perpeloncoannya itu loh yang gak nahan.
1: Cuma kalau gue di rumah setiap hari Kamis gue main dokter-dokteran, gue udah bilang gue dokter spesialis loh.
2: Oh, pasiennya siapa? Pasiennya apa?

0: Sarapan bareng Jil dan Riza.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kami Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Oh, berdua bersama dengan Jazz, di mana streaming kita ada, radio frekuensi juga ada, live TikTok juga ada.
2: TikToknya ya.
1: Live TikTok. Berat benar.
0: Iya, kita live TikTok lagi bicara soal dealnya Amerika sama Iran ya.
1: Berat betul.
0: Kongo. Ya. Oh, Kongo. Kongo. Venezuela.
1: Gua pikir Burkina Faso.
0: Iya, harusnya Burkina Faso. Benar.
1: Tapi kita tinggalkan sejenak untuk yang di live TikTok, silahkan diobrolin, nanti kita ngobrol lagi karena ini kan hari Kamis ya. Kita bikin yang seneng-seneng aja dulu. Tanggal 25 kan sebenarnya tanggal gajian untuk beberapa orang,
0: yes,
1: ya.
0: Bener.
1: Mari kita check out yang ada di keranjang-keranjang konek.
0: Gua ada enggak ya? Gua lagi mau lihat.
3: Nah, iya nih, kebetulan nih mumpung lagi ngecek ya. Aku mau nanya nih. Keranjang All Shop Kakak Jil sama Kakak Eja itu penuh apa enggak? Terus apakah tipikal yang keranjang All Shop-nya penuh nih? Tapi enggak pernah ada yang di check out.
0: Kalau Gen Z
3: definisi penuh tuh apa?
0: Penuh tuh sampai ada udah 99. Oke. Okay. Nah, kalau Gen Z itu katanya kebiasaan, itu menurut Gen Z kebiasaan generasi kami.
3: Oh, gitu.
0: Karena jatuhnya sebenarnya ya manifestasi aja.
1: Iya sih. Nah,
0: tapi kalau generasi atas bilangnya, ya kalau kami juga kayak gitu. Cuman kami di keep, terus nanti pas sudah gajian baru di check out dan di check out gitu.
3: Gue cuman kayaknya cuman ini doang deh.
1: Enggak, tapi gini, ngerti-ngerti kalau nanti kita
0: yang harus di check out 2 juta
3: dan gak di check out.
0: Enggak.
3: Orang pajak udah siap.
1: Salah.
3: Oh, dia ngetransaksi.
1: Ternyata salah. Oh, ternyata salah ya. Kalau gue sih banyak. Dulu ada waktunya pada saat gajian tanggal-tanggal dari tanggal 25 ke tanggal 1, gue check out-in.
0: Iya. Yeah.
1: Sekarang ya ini ekonomi ya.
0: Asli.
1: Gue cuma baca aja tapi yang tapi enggak gue buang juga sih, gue.
0: Dimasukin aja kan ke keranjang.
3: Disimpan aja.
1: Just in case satu saat gue butuh. Walaupun satu saatnya itu enggak kejadian-kejadian.
0: Belum tahu kan, belum tahu kapan.
3: Oh, itu kalau Gen Z itu kebiasaan ya berarti ya?
0: Gen Z itu kayak gitu sampai 99.
3: Oh.
0: Dan itu enggak cuma satu platform, bisa platform yang lain juga.
3: Oh, gitu.
0: Dan banyak.
1: Nah, akan lo check out enggak?
0: Belum tentu.
3: Kalau saya ternyata beda dari Gen Z yang lain ya. Saya kosong.
0: Oh, kamu kosong.
3: Karena aku tipikal yang kalau misalnya mau beli barang, ya udah karena mau beli langsung gitu. Enggak yang disimpan dulu baru ntar gitu.
0: Enggak ditungguin di keranjang, enggak ditumpuk.
1: Enggak ditumpuk.
0: Hmm.
1: Kosong jadi.
0: Kosong.
1: Oke. Okay. Tapi ya kan sekarang kan online shop tuh ada banyak. Banget kan.
0: Betul.
1: Apalagi online shop yang di TikTok lah itu tuh aduh, itu tuh
0: promo-promonya
1: mengganggu kestabilan negara loh.
0: Parah.
1: Mengganggu sekali kestabilan negara loh. Gue kadang gak berani mau buka loh.
0: Itu yang tadi gue bilang 2 juta harus di check out. Itu dari TikTok Shop. Tapi memang belum gue check out. Tuh ada 30 barang tuh 2 juta.
3: Tuh ini 30.
1: Nah, nanti kita main hitung-hitungan soalnya ada berapa banyak ya. Kalau gue udah sama persis sama Uci 99 plus.
0: Oh iya ya.
1: Karena gue kasih lihat deh lo ya.
3: Ada juga katanya gini. Emang masukin aja, gak ngitung uang kita. Karena emang masukin aja, emang suka aja.
0: Ya kadang-kadang kayak Jill tadi gitu. Kalau misalnya suatu saat nanti gue butuh, gue akan check out. Tapi pada saat gue masukin itu ke keranjang, gue pikir gue butuh nih. Pas dipikir-pikir lagi, kayaknya gue belum butuh-butuh banget deh.
1: Itu dia. Tapi kapan terakhir? Gue udah lama sekali sih gak check out.
0: Kapan terakhir check
1: Kecuali out? Memang yang tiba-tiba gue butuh saat itu juga. Atau sesuatu yang memang mendesak gitu loh.
0: Terakhir check out di daerah Bogor minggu kemarin ya.
3: Namanya Is.
0: Bukan. Check out itu kan bapak di HP aja.
3: Gak
0: usah.
1: Bukan yang out. Bukan yang in.
0: Yang out nih.
1: Kita bedakan antara check out sama check in. Kalau check in mah kalau bisa sesering mungkin ya.
4: Kerjaan belum kelar, PR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya, platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Ah, nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Ini nih tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Nanti lagi.
0: Habis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja,
5: dengan streaming
6: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Coba merapat dengan keranjang-keranjang kamu. Per tanggal 25 siapa tahu, puji Tuhan alhamdulillah, ada yang udah gajian. Nah, pada di cekot-cekotin gak sih?
2: Aduh, sakit dong tuh kalau cekot-cekot gitu.
1: Atau cekot?
3: Dicokot, itu cokot. Itu dicokot, gigit,
2: iya.
3: Gigit ya.
2: Emang kita lagi
3: gigit.
2: Ngomongin apa sih kok bahasannya keranjang? Keranjang kan? Iya kan? Iya. Kok gue jadi takut
4: jangan,
2: nih?
4: Jangan dipisah ya.
2: Enggak, gue jadi takut. Ini nih, salah
1: siap,
2: nih.
1: Siap, Om Indra. Kita di 10 aja ya, tuh.
2: Iya.
1: Mic 1-2, turunin fadernya dikit. Oke, siap.
2: Kenapa sih kita lagi ngomongin keranjang, Jill?
4: Nih, karena kita tadi bahas soal ini kayak keranjang all shop tuh. Kadang-kadang banyak yang penuh, tapi gak pernah di check out. Ini ada nih, dari Karina nih, Kak.
1: Mana? Kalau keranjang orenku udah 99 plus. Tapi yang bisa di check out cuma 33 doang, sejutaan lah. Oh iya, sebagian sebagian besar barangnya udah enggak ada juga.
2: Udah auto stok, udah habis.
1: Ya oh gitu. Aku juga belum cek lagi sih berapa banyak yang bisa gua check out.
4: Ini ada lagi nih.
1: Iya.
2: Reti, mau ikutan topik bukan Hidayat ya.
1: Kesel.
2: Toko oren aku ada 91 barang. Kalau dicentang semua hampir 5 juta. Fun fact, biasanya masukin keranjang dengan niat supaya nanti kalau punya uang tinggal CO.
1: Yes.
2: Tapi realnya pas udah punya uang tetap aja searchnya dari beranda.
1: Betul.
2: Gak bisa dicek sih TikTok shopnya keluar dari live.
1: Iya, oke. Okay.
2: Oh iya gitu ya?
1: Iya, karena kan lagi pada mendengarkan live ya.
2: Iya.
1: Nanti si jam 5 pada saat topik kita akan meminta kamu yang mau ikutan pada ngitung.
2: Jujur kalian, jujur, ayo
1: jujur, karena ini timbul dari keresahanku yang punya banyak banget keranjang tapi nggak ada satupun yang gue cekotin. Justru yang mendadak, misalnya let's say gue punya udah banyak, tiba-tiba mau beli daging dong atau daging steak atau apa yang dari mafia daging lah, pejuragan daging, baru gue tuh check out, dak das, selesai.
2: Keren banget lo beli daging sama mafia.
1: Iya dong. Nama tokonya itu soalnya. Dagingnya bagus-bagus.
2: Iya
1: kan? Kalau udah dihitung dibayarin madam ya. Yah, say, kita kopi aja dibeliin orang. Bagaimana kita pakai cara gitu? Kita kan kalau kata anak Gen Z, apa? Manifestasi ya,
2: manifestasi. Tapi mungkin sahabat suara bisa share ke kita, kira-kira barang yang kamu udah masukin ke keranjang, udah lama banget belum kamu CO, tapi harganya itu mahalnya bukan main.
1: Contohnya?
2: Sebagai manifesting. Tadi kan soalnya kita sempat dengar beberapa sahabat suara share kalau misalnya barang-barang yang ada di keranjang itu bisa dibuat sebagai manifesting juga. Ada gak barang-barang yang mahal yang memang kamu sengaja untuk taruh di keranjang tapi
1: untuk
2: manifesting?
1: Hanya untuk manifesting.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Misalnya nih mobil listrik deh, coba deh keranjangin dulu gitu. Coba ya, kasih tahu ya.
1: Tapi ya emang sebenar-benarnya ya waktu itu dan tadi sempat dibahas juga sama Agoy.
2: Apa?
1: Itu ada yang jual mangga 99 juta. Itu
2: mangga apa sih?
4: Mangga 2.
1: Mangga 2. Enggak, tapi emang
2: mangganya dipetik enggak tuh?

0: beres-beres, mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Nah, pencet dulu, benar.
3: Pencet dulu.
2: Iya, siarannya belum kelar ya, sahabat suara. Jill sama Reza, suara santai di Isuara Jakarta, suara warga Indonesia.
3: Belum apa-apa, udah rame banget. Emang susah ya. Kita Indis ekonomi.
2: Ya.
3: Kita ngayal-ngayal ya, boleh.
2: Betul.
3: Kita manifesting juga boleh. Tapi, yuyurli deh. Coba ya, yuyur, jujur. Ada berapa barang sih di keranjang kamu yang belum di check out? Itu kenapa?
2: Pasti banyak sih. Gue yakin sahabat suara juga udah banyak yang nge-share tuh di Wawa. Nanti kita akan bacakan ya.
3: Iya.
2: Sama perjalanan nostalgia udah pasti ada ya. Jadi kalau misalnya pengen ikutan, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Ketik hashtagnya @perjalananostalgia. Hey.

0: Abang sampai kering.
1: 1,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
2: Jill sama Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti. Seru sekali
0: seru
2: obrolan
0: banget
2: kita di TikTok iswara.network. Jadi
0: betul,
2: untuk sahabat suara yang pengen nonton ke tidak jelasan kita ya di TikTok, boleh lo mampir-mampir ke iswara.network.
0: Iya, gue bikin itu dong yang kayak link anak pagi gitu.
2: Iya.
0: Yang gini kalau anak pagi kan kalau lagi live kan
3: share-share
0: ke link gitu. Bikin kita gitu juga lagi dong gue.
2: Terus udah gitu kalau misalnya ada
0: makasih,
2: video-video yang bisa di-post gitu, post-post aja gue.
0: Iya kan?
2: Iya, clipper. Clipper aja gue kagak tahu ya ininya.
0: Jadi ya, jadi kita lagi siaran, kebetulan salah satu sahabat setia sahabat suara yang bernama Oli, owner dari Rale Coffee itu ngirimin kopi dari toko Sebuk sebelah. Dilala yang kirim itu abang Grab namanya Taufik Hidayat.
2: Benar.
0: Terima kasih.
2: Tapi kalau boleh gue mundur sedikit, ini kopinya sangat spesial karena kopinya itu dia punya resep sendiri ya.
0: Yes.
2: Punya racikan sendiri, di mana racikannya sih kami suka banget.
0: We love it so much.
2: Nah kalau misalnya sahabat suara kira-kira penasaran racikannya kayak apa, coba aja nanti WhatsApp ya 0816 114 1014. Nanti kita kasih deh.
0: Dikasih. Nah, buat yang juga sedang mendengarkan melalui streaming atau melalui radio,
2: ya,
0: karena kita lagi ketawa tiwi dari tadi, kagetlah kita mendengar kalau yang ngambil atau abang yang ngantri namanya Taufik Hidayat. Setahu kami kan udah ketangkep ya.
2: Iya.
0: Jadi dari tadi begitu diambil sama produser ke bawah, aduh, kok namanya sama banget. But again, thank you so much Oli Sucipto.
2: Semoga kebaikannya dibalas Tuhan ya.
0: Amin. Gini deh, kasih tahu aja deh berapa banyak isi keranjang oli. Sini, nggak kita bayarin sih. Kalau nggak salah dia ada kan ikutan. Dia sebanyak gue. Nih ya, aku mau kasih tahu sambil partner-partner kesayanganku. Ya mana tadi minum kopi. Kalau dari keranjang orange, gue ada 152 barang. Keranjang ijo, toko ijo, gue ada 30 item. Sementara dari toko TikTok itu gue ada 17. Jadi totalnya 199.
2: Itu banyak loh. Kalau gue gak sebanyak Jill, gue cuman ada 30 piece, 30 barang yang belum gue check out. Tapi kayaknya gak bakal gue check out karena pas gue lihat kok gak jelas ya.
0: Apa sih lo?
2: Nih ya,
0: check out apa sih?
2: Oke, bentar.
0: Yes, kembali kita bertanya sama sahabat suara.
2: Gue itu lagi mau sehat-sehat banget ya. Gue mau beli chia seed.
0: Oke.
2: Okay. Gue mau beli cuka nanas.
0: Oh, cuka nanas bukannya cuka apel?
2: Cuka nanas tuh ada tuh.
0: Huh?
2: Cuka nanas organik.
0: Oh.
2: Terus udah gitu ada pet sepatu.
0: Pet, oke. Okay.
2: Iya pet sepatu.
0: Oke. Okay.
2: Udah gitu gue ada apa lagi nih?
0: Madu urai.
2: Pewangi pakaian fresh, apalah gitu. Gak jelas banget. Nih yang paling gongnya nih di bawah tiba-tiba gue nemu extra bubble wrap. Buat apa? Kapan gue check outnya?
0: Jujur ada berapa banyak barang di keranjang kamu? Mau keranjang old shop apapun ya.
2: Yeah.
0: Ada uci, kalau di tok-tok ada 7 juta. Yang oren 5. Nah hitung dah tuh, ada 12 jetong yang belum gue check out.
2: Buset, 12 juta itu siapa?
0: Uci. Ini Oli bukan?
3: Ini Kak Oli.
0: Ini Kak Oli. Oli, again, thank you so much for the coffee. God bless you abundantly ya.
3: Ini Uci.
0: Oke, okay. Oli dulu deh. Nanti Oli Uci dulu, kita balik. Nih, lapor. Isi keranjangku 206. Kalau di total, check out itu 9,8 juta. Pas scroll ke bawah, ada treadmillnya. Pantas aja 9 juta.
2: Gede di situ ternyata.
0: Asli. Rina nih, gue potong ya poninya.
2: Kenapa sih,
0: ada
2: Rina?
0: Kakak cuka nanas, tapi aku paling cuka kamu.
2: Oh, aku juga cuka deh. Gue mau mikir tapi gak bisa.
0: Aduh, siaran ini hari ini kok. Mana lagi yang mau dibacain? Sekarang apa ntar?
2: Itu tadi tuh. Apa nanti aja?
0: Ini kayaknya ada yang habis ketemu Taufik Hidayat tak? Napasnya.
2: Iya, Jiper. Aku tadi lari soalnya. Lu, Taufik Hidayat tadi lu ini gak? Lu aja ngobrol gak? Bang. jangan gitu bang.
4: Enggak,
2: gitu.
4: Enggak, aku nggak ajak ngobrol, tapi aku ajak servis sama smash.
0: Beda topik. Beda orangnya, beda orangnya. Iya. Saya bisa langsung lihat kan. Siapa lagi? Mau kita bacakan sekarang atau ntar?
4: Nanti aja kita bacain.
2: Oh nanti.
0: Oke.
2: Okay. Ya udah, kalau misalnya sahabat suara ada yang bisa di share ya. Yes. Kira-kira berapa barang yang ada di keranjang online shop kamu?
0: Yes.
2: Orange, ijo, biru, bebas. 0816 114 1014.
5: Suara Santai. Bareng Jill dan Rizky.

Hit FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Oh my God, hari Kamis manis yang penuh dengan keceriaan. Terima kasih ya sahabat suara, kalian bikin kita happy berat.
0: Berat banget happy-nya.
1: Dengan obrolan di TikTok, dengan kiriman kopi, dan dengan kesadaran penuh, gue akhirnya bahagia karena yang punya ratusan barang di keranjang bukan cuma aku saja.
0: Banyak ya ternyata sahabat suara punya barang-barang yang udah dimasukin tapi tidak kunjung di CO alias check out.
1: Kalau toko tok-tok aku itu ada 62 yang belum di check out, totalnya 7 juta something. Ini Reti ya kalau gak salah. Uci ya kalau gak salah ya. Isinya kayak iseng aja, ada yang bagus ya sekiranya nanti mau di check out, entah kapan ya udah masukin aja ke keranjang. Selebihnya sih baju, hijab, skincare, make up, keperluan anak, udahlah gitu-gitu aja. Kalau di toko Oren cuma ada 40-an kok. Nominal duta alias duitnya itu 5 juta something. Jadi yang pasti semua sih kalau di total-total udah 99 plus semuanya. Nah, bahaya kalau tiba-tiba check out COD Amsyong. Ikan.
0: Ini Imam. Ada 5. Satu, okay. Jersey Portugal, jersey Real Madrid yang terbaru, jersey MU yang terbaru, gelas tahan dingin dan panas, mug besar yang saya pecahin tapi belum dibayarin ibu saya.
2: Kok curhat?
0: Kok ngaku?
1: Mam, gimana?
2: Kok ngungkit ibunya?
1: Mug besar yang saya pecahin tapi belum ditanyain ibu saya. Ditanyain, bukan dibayarin, belum. Enggak, ditanyain.
0: Belum
1: ditanyain.
0: Berarti belum ketahuan.
1: Belum ketahuan.
0: Oh, itu bukan dibayarin. Oh, aku yang buram ya.
1: Belum ditanyain sama. Jadi dia udah taruh dulu. Oh, kamu anak baik ya, Mam. Yeah. Jadi dia udah taruh dulu di keranjang. Yeah. Dia habis mecahin mug.
0: Iya.
1: Yeah. Emaknya belum nanya, betul. Tapi pokoknya nanti kalau emaknya udah nanya udah tinggal di check out.
0: Oh, betul. Pintar loh.
1: Oli nanya.
0: Itu ada tuh di atas.
1: Imam kocak banget, gelas panas dingin itu demam kah?
0: Tahan panas dingin. Namanya memuncak.
1: Halo Tita. Ih, aku seneng deh ada pendengar-pendengar baru milenial. Di keranjang Oren ada 209 barang, total 6,3 juta.
0: Lumayan. Umumnya gue beli barang online pada harga yang bisa gue tolerir. Kalau amit-amit ketipu. Tapi rada mahal gegara gue lihat keyboard yang anak gue pengen. Okay. Ini cuma cari perkiraan harga aja.
1: Nah, ya kadang-kadang juga gue buka di beberapa tempat. Di ijo iya, di orange iya. Karena pengen lihat, perbandingannya seperti apa. Halo Iqbal yang baru gabung sore. Salam kenal juga dengan Iqbal. Ini
0: salam
1: dengan
0: kenal.
3: Karina.
1: Karina di Tok-Tok ada
2: 700.
0: 700-an ribu dengan 17 item. Kaget lu ya?
1: Di Tok-Tok ternyata ada juga 700-an.
0: Itu
1: dengan
0: kayaknya skincare ya?
1: Rin, lu 700-an ribu apa 700 item? Emang bisa di Tok-Tok sampai 700 item?
0: 700 ribu cuy, itu kue. Kalau dari sini kelihatannya kayak tup salep.
1: Oh, 700 ribu. Oke. Oh, 17 item, 700 ribu. Lumi lah.
0: Lumayan, gua 30 item 2 juta. Lu berapa? Lu gak ada ya?
1: Ya ada, kosong.
0: Lu berapa tadi?
1: Banyak.
0: Oh, ada gak belasan juta?
1: Pasti.
0: Oh iya.
1: Tunggu gue buka lagi deh.
0: Lu 199 tadi?
1: Iya. Iya kan? Ini ada yang baru bergabung. Biasanya gabung pagi. Soalnya kalau sore pas jam balik kantor sambil nyetir. Hati-hati ya.
0: Wah jangan gitu dong.
1: Maksudnya?
0: Kok gitu? Kok maksa?
1: Coba ya.
3: Kan gue bisa ya. Iqbal dengerin kita di mobil.
0: Oh iya, terima kasih loh.
1: Semua. Ya lama ini. Ntar ya? abis ini aku laporan ya. Kalau semua itu kira-kira berapa?
0: Iya.
1: Sambil
0: nunggu Jill itu ngasih tahu kita kira-kira harganya berapa kalau di check out semua, kita pengen dengar dari sahabat suara ya. Kira-kira berapa banyak barang yang udah ada di keranjang dan kalau di total itu berapa besarnya duitnya.
1: Yes.
0: Ya. 0816 114100.

0: suara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek iSPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara Jakarta, suara santai.
4: Cuman bareng Jill dan Riza.
5: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: suka itu. 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Berapa banyak jujurly barang-barang yang ada di keranjang kamu dan kenapa sampai sekarang belum di check out ya?
0: Yes, ada suaminya Hawa.
1: Adam.
2: Halo. Halo Gajah dan Keja.
1: Kenapa Hawa ya?
3: Ada Mbak Inul.
1: Baru gua mau bilang, kenapa Mbak Inul?
0: Iya benar juga. Oke deh, suaminya Inul. Waduh, kalau dihitung ada sekitar 8 barang yang masih ngendon di keranjang belanja saya. Mulai dari sepatu lari sampai headset baru. Setiap mau check out selalu mikir lagi butuh atau cuman pengen ya. Atau cuman jadi sama kayak gua.
1: Itu
3: dipikirin lagi ya?
1: Dipikirin lagi.
0: Masukin keranjang. Pas gue pikirin, enggak BM gue ini.
1: Nah itu dia
0: ini
1: kan,
0: ini BM gue.
1: Yang BM-BM itu yang bahaya ya. Rina, mertua aku pernah beli baju gamis kegedean. Terus dikecilin deh di sini. Biayanya lebih mahal dari gamisnya. Mana mertua lagi gak bisa diapa-apain. Hai Reti, barang terbesar yang pernah aku beli di toko Oren itu pintu rumah sama pintu rumah. Hah? Dua
0: pintu
1: sama
0: rumah,
1: jendela
0: serius
1: dua.
0: Lo?
1: Pintu rumah dua sama jendela dua. Eh,
0: itu udah sepaket sama kuliah mandor belum?
1: Enggak dong.
0: Emang bisa ya?
1: Bisa.
0: Ada yang bisa. Oh iya.
1: Tapi gue juga karena kemarin habis pada saat renovasi, ada beberapa barang gede-gede, selang AC yang berapa meter,
0: termasuk
1: terus
0: pasang
1: pompa.
0: Ya?
1: Iya. Pakai pasang.
0: Oh iya.
1: Nanti tapi dia mode apa tuh namanya, bondnya segala macam itu dengan si tokonya langsung. Benar.
0: Seru banget.
1: Vitamin C, aku masih ada 30 yang udah di keranjang belum di check out.
0: Yes.
1: Ya. Aduh, akhirnya kan
3: ngaku pada, semua.
1: Iya kan? Setidaknya kehadiran kita di sini membuat yang pada lupa check out kayak Rina Anggra ini jadi kepikiran kan, gue check outin deh swatch mertua. Lo check outin.
0: Check outin. Nah,
3: sebelum lu mertua nanya tuh.
0: Bener.
1: Check outin.
0: Mertua happy?
1: Yes.
0: Istri happy?
1: Yes.
0: Kamunya kurang happy.
1: Lah.
4: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
5: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Banjarmasin. Kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik, Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, "Fir, beras habis, keluar dong beli beras." Ntar lagi nih, "Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong." Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
0: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
1: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
0: Apa?
1: Far. Far.
2: Jauh.
1: Oh, ada lagi.
0: Apaan tuh?
1: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
0: Kenapa?
1: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
4: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, Iswara Jakarta, suara dingin. Warga Indonesia.
3: Aduh,
2: dingin ya.
3: Iya nih.
2: Tadi sore hujan soalnya.
3: Dari
2: jam 4 tadi.
3: Siang sih sebenarnya kan ya.
2: Iya benar.
3: Nah, dingin-dingin ini enaknya ngapain, Eja?
2: Ya enaknya kita acting lah di Rara ya kan. Abis
3: betul.
2: Itu pilih lagu buat perjalanan nostalgia.
3: Nah, yang enggak enaknya ternyata Polri baru saja mengungkap peran oknum bea cukai di kasus impor handphone second ilegal.
2: Wah, baru pengen beli handphone baru.
3: Gila ya. Kalimat peran oknum bea cukai di kasus impor handphone second ilegal. Udah.
2: Iya, itu dua kata lucu ya
3: itu
2: sebenarnya.
3: Itu udah aduh, ilah, enggak nyambung sama sekali. Asli. Itu semua.

0: Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Toto 01 Indonesia
1: kembali hadir dengan perjalanan nostalgia.
0: Nostalgianya sekarang giliran aing ya.
1: Oh boleh.
0: Jadi ada satu lagu di mana lagu ini tuh ya zaman-zaman dulu kan kalau lo abis jadian sama perempuan kan kayak masa-masa pembuktian.
1: Caelah. Dibuktikan masih bisa bertanggung jawab apa enggak, Caelah.
0: Nah, itu dia. Okay. Buktikan apakah kamu benar-benar cinta. Caelah. Lagunya mah ini Ryan Pono sama Dewi Sandra.
1: Oh, baik, cakep tuh lagunya tuh.
0: Buktikin lah.
1: Buktikan pakai A. Buktikan ya. Kayak bos kita, buktikan.
0: Bukan. Buktikan Indria.
1: Bukan, itu buktikan. Udah dengerin lagunya aja deh.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kembali lagi di review kopi.
1: Enak kan, ya? Sebenarnya Rara kita hari ini adalah
0: bawang merah, bawang putih.
1: Yang lagi kita cium-cium adalah
0: Kintamani Bali.
2: Aduh, nyambung tuh.
1: Oh, enak banget.
0: Enak banget ya. Mantap ya.
1: Aduh. Ya. Bawang putih nih.
2: Iya, Iswara sandiwara kali ini ceritanya adalah
0: sabar dong, jangan ngegas dong.
2: Iswara bersandiwara kali ini
1: karena barusan kopinya dia kokop.
2: Iya. Kafe ini langsung deg. Iya.
1: Padahal enggak diminum belum.
0: Iya.
2: Dikunyah doang tadi bubuk.
0: Kunyah doang ya.
1: Lalu.
2: Jadi ceritanya adalah hari ini bawang merah, bawang putih. Kak Jil akan menjadi bawang merah.
1: Oke. Okay.
2: Keja akan menjadi bawang tunggal. Itu sehat tahu katanya buat obat.
0: Yang mana sih cuy?
2: Bawang tunggal
1: yang bawang bulat.
0: Oh, yang bulat dong.
2: Enggak, jadi bawang putih.
0: Bawang putih ya.
2: Baik nih.
0: Baik gua.
2: Alhamdulillah.
0: Enggak, gua enggak percaya ini pasti jebakan nih.
2: Nah, oke. Dikisahkan bawang putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai.
1: Oke.
2: Tiba-tiba bawang merah datang untuk memprotes karena bajunya.
1: Oh.
0: Waduh. Hari-hari aku nyuci, pegel, capek, takut dicaplok buaya. Tapi gak apa-apalah, siapa tahu suatu hari aku gak cuci baju, tapi cuci uang.
1: Putih!
0: Iya, ada apa merah? Kamu kok datang teriak-teriak kayak Danton upacara?
1: Enak aja, tanggung jawab! Baju aku jadi kayak gini!
0: Ya maaf Merah, mungkin karena aku terlalu lelah, jadi baju kamu seperti itu.
1: Kamu tuh kayak gini aja bisa gak becus. Gimana sih kamu disuruh jalanin pemerintahan?
0: Emang bisa.
1: Ya, emang kan niatnya kamu itu mau kami jadikan boneka politik.
0: Astagul.
2: Astagul udah apa coba? Gak ada kepanjangan?
0: Gak ada sih.
2: Masalah aja, oke.
0: Astaga, jangan deh Merah, aku takut dosa.
1: Dosa.
0: Ya sudah, nanti aku akan betulkan baju kamu ya Merah.
1: Loh, yang bilang baju aku rusak tuh siapa?
0: Lah terus baju kamu kenapa?
1: Baju dress aku kenapa jadi baju partai?
0: Ya ampun.

0: Kurang Santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: 104 FM is suara Jakarta.
1: Yes, Jill Reza, suara santai sampai jam 7 ya.
0: Yes, di mana tadi mungkin ada yang sempat mendengar pada saat awal kita menginformasikan kalau Polri mengungkap adanya dugaan keterlibatan oknum bea cukai dalam kasus impor handphone bekas ilegal yang masuk melalui jalur Bandara Juanda. Tunggu, gue mau pecah satu-satu dulu. Jadi ini adalah kasus.
1: Iya.
0: Lo impor handphone.
1: Iya.
0: Second.
1: Betul.
0: Ilegal.
1: Iya, mungkin ya. Mungkin ini, mungkin gue bisa salah. Jadi kayaknya oknum bea cukai membantu importir memasukkan handphone second ilegal.
0: Ya gila.
1: Coba kita baca ya, siapa tahu ya. Benar tuh.
0: Jadi memang ditemukan oleh penyidik indikasi kalau barang impor diloloskan
1: tuh
0: tanpa pemeriksaan fisik.
1: Ah, itu dia.
0: Yang seharusnya dilakukan sehingga ponsel bekas bisa masuk dengan lebih mudah ke Indonesia. Tuh, emang ponsel.
1: Jadi gini, Jil, gua tuh
0: minum
1: punya...
0: balikin tamani gua aja deh yang dari Eja.
1: Gue punya bisnis nih, Jil. Gue masukin handphone, lu bantu gue dah.
0: Oke, tapi
1: nanti gue kasih segini.
0: Oke, ngerti. Tapi itu handphone second.
1: Handphone second. Kayaknya ya kalau handphone second, apa nggak masuk pajak atau gimana? Nah, gue nggak ngerti ya. Jadi mungkin negara nih rugi nih gitu.
0: Berarti pun. Kendati pun, senjati pun, dan apalnya lah pun.
1: Acap kali pun
0: ngak ngekok.
2: Buat pun.
0: Iya. Asli. Berarti di sini juga memang ada pasarnya untuk handphone second. Ada,
1: exactly.
2: Ada. Banyak, Kak.
1: Harusnya.
2: Terutama di luar Jabodetabek. Bahkan di Jabodetabek sekalipun banyak yang handphone second. Yang bukan dari kelolaan mungkin store-store di Indo.
1: Iya.
2: Yeah. Oh. Ya, emang dari luar.
1: Jangankan handphone second, handphone refurbished itu juga ada marketnya.
2: Betul.
0: Itu lo gak dikit-dikit, halo apa kak, jebret gitu loh.
1: Kan refurbish tuh mungkin udah 190%-an kali ya, dari mati total.
0: Nah itu,
1: pun.
2: Ada juga yang, misal kita contoh satu HP harganya dia puluhan juta, dijual 2 juta karena rakitannya di sini ada, yang rakitan ya.
0: Bo, ya oke lah ya. Apakah ini yang dinamakan besar gaya daripada penghasilan?
1: Bisa.
0: Maksud gue,
1: masuk.
0: Kita handphone flagship, non-flagship aja. Kalau udah lama kan tiba-tiba panas
1: baterainya
0: lah, baterai segala macam. Berarti kan itu udah pernah dipakai. Apalagi
1: betul,
0: yang refurbished kan dari kerangkanya diutak-atik gitu.
1: Nah
0: ya.
1: itu.
0: Terus itu diimpor dari luar negeri, udahlah ilegal alias bodong. Yang mengerjakan adalah oknum bea cukai.
1: Mantap kan? 30 pegawai bea cukai dan 20 pihak swasta ini udah diperiksa, sahabat suara. Jadi polisi kan menggeledah beberapa lokasi termasuk kantor bea cukai Juanda, gudang kargo, serta rumah pihak swasta dan oknum pegawai yang diduga terkait.
0: Hai. Selain dugaan pemalsuan dokumen impor, penyidik juga menemukan indikasi aliran suap kepada penyelenggara negara.
1: Aduh, cair bos.
0: Di mana kasus ini terus dikembangkan, kata Polri ya, untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan impor handphone bekas ilegal yang diduga merugikan negara.
1: Masih aja ngerugi negara lo bos.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah pokoknya.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Somai.
0: Somai.
2: Itu paling woyo.
1: Kan ya. Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur

0: sih?
1: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
0: Yeah. Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
1: Buah sirsak nul.
0: Kenapa?
2: Ah, bingung kan lo? Ah, berarti lo monyet.
0: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu dah, ibu.
0: Ah, elah.
2: Ibu dah, ibu.
0: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
0: Apa ya?
1: Karena kalau...
0: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, mas.
0: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
1: Gila.
3: Baru banget.
1: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
0: Gimana, lucu nggak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh.
0: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
0: Apa?
2: Jeruk.
0: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
5: dengan follow Instagram
4: Iswara.

0: Sekali lagi makasih ya. Sama-sama buat dong. Balikin tamaninya.
1: Sama-sama dong. Kasih tahu ya kalau resep lu ini cocok banget sama ini ya.
0: Oh, ini
1: sama
0: ini,
1: Bali itu.
0: Ini bukan yang biasa di deket rumah kita ya, Ja?
1: Kayaknya dia ada packaging baru deh.
0: Oh, oke.
1: Packaging baru, tapi namanya juga beda ya.
0: Iya. Jadi kan dari tadi aku udah bilang ya, aku dapat kopi dari Eja. Pas banget kopi gue pas lagi abis. Terus kita, aku sama Agoy kan dapat si Bali Kintamani.
1: Enak banget ya.
0: Ruangannya bau kopi, San.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Pakaian adat Betawi tuh kayak gimana sih?
1: Nah, sini gue jelasin. Emang sih baju adat Betawi itu jarang banget kedengeran di publik. Jadi buat yang belum tahu, baju adat Betawi itu ada namanya sadariah buat yang cowok. Dia tuh bentuknya pakai kemeja putih lengan panjang, terus celana komprang nih, rada-rada longgar gitu. Sarung dikalungin ke leher sama pakai peci. Sekilas kayak jawara silat gitu. Terus busana pria Betawi menggambarkan sosok laki-laki sederhana, religius, ramah dan bertanggung jawab terhadap keluarga serta lingkungan sosialnya. Nah, nih kalau buat yang ceweknya nih, namanya kebaya encim. Kebaya encim tuh biasanya warnanya cerah-cerah tuh, kayak merah muda, kuning, hijau, atau gak biru. Terus kain batik Betawi sebagai bawahannya, ada juga selendangnya. Nah, ini tuh ngelambangin kelembutan, keanggunan, keramahan, dan keterbukaan masyarakat Betawi terhadap berbagai budaya.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sahabat suara. Selamat malam Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin.
1: Suara Makassar,
0: warga Indonesia. Sekarang kamu lagi dengerin Beril siaran di Nongkrong bareng Beril. Let's go. Baru awal-awal, sorry, aku sambil meeting. Kalau kedengeran suara meeting Zoom gitu, berarti ada di samping aku nih. Aku lagi pasang tab di situ ya. Sahabat suara, tadi awal-awal aku kasih lagunya Ivan Seventeen. Abis itu ada lagunya Jazz bersamamu, sahabat suara. Dan aku nanti bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam. Jadi pastikan kamu dengerin aku. Apa kabar nih malam hari ini, lagi pada ngapain? Adakah yang lagi di jalan? Atau mungkin lagi rebahan di rumah? Lagi sama siapa? Semoga harimu malam hari ini lancar dan happy ya sahabat suara ya. Kalau lo yang kayak ngerasa, aduh kayaknya gue lagi gak happy-happy banget, ada apa sahabat suara? Tolong ceritain ya. Karena nanti di jam 9 malam Beril bakal bikin segmen BTS Berani Terbuka sama Beril. Jadi kayak, jom join, jom, gue kata orang Malaysia.

0: berkata.
1: Kalau mau sama-sama Beryl di awal-awal jam siaran ini, boleh banget tinggal masuk ke WhatsAppnya Isora di 0816-114-1014. Udah lemes-lemes lagunya, kita masuk ke lagu yang lebih semangat sahabat suara buat kamu. This one is from NPD. Are you ready for this? This one is Sempurna Ya Aku.

Suara Warga Indonesia. Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif

Couple Cinema. Talk show dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Yes, abis gue puterin Hitam dan Biru dari Bara Suara. Ini dirilis di tahun 2024 dari album Jalanan Sadrah. Lagu ini merupakan lagu yang meningkatkan dopamin gue banget. Kayak dang, dang, dang, dang, dang. Bara Suara tuh terkenal dengan spesialis mereka tuh bikin dopamin moment di lagu-lagunya. Jadi kayak dar, dar, dar, ngebanting-banting gitu sahabat suara. But anyway, gue pengen absen-absen dulu nih buat kamu yang lagi dengerin Beril. Ada Chika di Tebet. Hai Chika, it's been a long time, how are you? Anjay, udah kayak penyiar bule ya gue. Hai Kak, aku lagi nunggu ojek online sambil dengerin Bernadia. Wah gila, lo menikmati malam hari ini banget ya. Hujan, gerimis, payungan, jangan lupa pakai payung, jangan lupa sedia jas hujan ya. Lagi musim-musim sakit tau Bu. Yang penting kamu jaga kesehatan ya Cika ya. Dimas dari Bandung. Lagi nyetir pulang nih Bang, udah sampai Dago, agak-agak macet. Wah Dago mah langganan. Tapi semangat Dimas di perjalanan, jangan ngantuk ya. Playlist kamu di mobil apa sih Dim? Angel from Kelapa Gading lagi nongkrong nih di coffee shop. Rekomendasi coffee shop di Kelapa Gading dong. Di sana tuh makanannya macam-macam di Gading tuh. Aku juga udah on live lagi. Udah siaran di TikTok juga nih, lagi running di TikTok. Buat kamu yang lagi di rumah atau mungkin di mobil dikit lagi sampai rumah, siap-siap scrolling TikTok, buka live AI suara ya. Sapa-sapa ada Linda, ada halo Linda, Linda bilang gitu, Linda Chan. Ada Ochi, ada Thomas Toto, dibilang oh ini orangnya. Iya Bang, salam kenal ya Bang ya. Ada Rence, datang-datang marahin gua, baru live telat ya. Oke, sorry. Malam Jumat bahas apa nih? Kata Rence. Nah, ini sebenarnya ada yang pengen gua bahas. Ini sebenarnya udah seminggu ini berputar di kepala gue terus-terusan. Ini gue pengen cerita dulu ya sahabat suara ya. Gue tuh lagi sering-seringnya dengerin lagu Masih Ada Cahaya dari It Gitaf sama Hindia.

0: enak banget. Dan gue pengen ngucapin ke, ini sebenarnya gak penting, tapi udah bersarang di kepala gue selama seminggu. Gue pengen ngomong, It Gitaf, suara lo bagus banget. Gue suka cara lo nyanyi, bener deh.
1: Masih ada cahaya.
0: Setuju gak sih It Gitaf? Gue tuh suka cengkok-cengkok kayak gitu loh. Kayak lagu-lagu dia, Hal Indah Butuh Waktu Untuk Datang. Terus Masih Ada Cahaya yang baru sama Hindia gitu ya, yang nanti bakal gue puterin juga fullnya. Itu adalah pesan yang pengen gue sampein ke musisi Indo, specifically ke Hindia lagi, ke It Gitaf. Bersarang aja di kepala gue, hal-hal gak penting aja. Coba gue juga pengen nanya sama lo, sahabat suara, soal musisi Indonesia. Gue yakin kita semua tuh pernah punya pesan yang sebenarnya tuh gak penting-penting banget, tapi pengen banget disampein ke musisi favorit, tapi belum ada momennya aja. Misalnya nih ya, misalnya dari gue ke Sleeping With Sirens, Kellyn Quinn, gue tahu lu cowok, tapi kalau gue denger lagu lu, suara lu tuh udah kayak suara cewek, bener-bener bagus banget. Itu orang suaranya tinggi banget, sampai saking tingginya tuh jadi kayak suara, men, kayak suara cewek. Lo dengerin deh lagunya Sleeping With Sirens, apa aja, lo akan menyangka vokalisnya tuh wanita, padahal dia cowok. Kellyn Quinn, keren, the best. Mau nyapa juga lagi nih, ada Shashimi, ada Rindura, ada Ochi, ada Dari, ada Tuta. Selamat datang semuanya di live TikToknya iswara.network. Basically ini dulunya e-radio ya, sahabat suara ya. Coba kasih tahu gue, lo respon pertanyaan gue sekarang. Ada gak sih pesan-pesan gak penting aja ke musisi Indo siapapun? Kasih tahu musisi Indo siapa dan pesan lo apa. Sekarang masuk ke TikTok Live AI Suara, karena gue juga lagi siaran di situ. Oke, kita masuk ke lagu favorit gue yang tadi gue bahas. This is the new one. Selamat menikmati perjalanan malam kamu, sahabat suara, di 101,4 FM I Suara, suara warga Indonesia.

0: GS 2026 di 49 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh?

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

0: 101,4 FMI, suara-suara warga Indonesia.
1: Ini menemani kamu yang habis muterin berapa kali kita bisa gimana sih lo judulnya apa? Berapa kali kita akan saling memaafkan. Itu dia.
0: Hal yang pengen gue sampein ke musisi Indonesia adalah pamungkas, lo harus tahu lagu ini gue putar berkali-kali terus karena beat drumnya enak banget. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Soalnya ada challenge-nya di TikTok. Enak-enak, jujur enak. Thank you, pamungkas. Keren sih, Vian, gue gak didengerin ya. Oke, sabar sayang, ya ampun. Ya abis ini aku dengerin ya. Coba sahabat suara, ada gak? Isi kepala lo aja, bukan kritik, bukan apa. Cuma lo pengen nyampein ke musisi favorit lo gitu. Ini gue bacain dari Fanny Hindia. Bang Baskara, gue udah gimana sih? Gue udah overthinking tanpa bantuan lo sebenarnya. Jadi mungkin lagunya Baskara bikin overthinking gitu ya. Karena emang penuh arti lagunya Baskara tuh cuy. Juicy Lucy please banget. Ini dari Gea dari Bandung. Juicy Lucy please banget. Gue tuh udah move on. Tolong jangan bikin gue ngecek Instagram mantan lagi. Pasti gara-gara lagu asing.

ceritain jawaban-jawaban dari kamu. Ada gak sih pesan-pesan untuk musisi favorit kamu? Coba aku lagi scroll-scroll ke atas nih. Ini kita tuh di TikTok bahkan ngobrol tahu. Oh nih, Rence mau bilang ke Kayaya, selamat ambivert, udah setahun dan sukses. Semua lagunya gue banget. Tuh Kayaya kalau dengar nih, Rence di TikTok namanya R-E-N-C-E. DP-nya lagi rebahan di rumput, gak tau dah. Kelihatannya gitu ya, backgroundnya hijau soalnya. Yang lain juga boleh loh ya sahabat suara kalau mau respon-respon. Ada Nadine dari Senopati. Widih, pesan buat Tulus. Kak Tulus, lagu lo sama wujud asli lo pas ketemu benar-benar menenangkan. Eh sumpah guys, gue udah ketemu Tulus in real apa real life. Gimana sih? Ya gitu dah pokoknya. Benar-benar ketemu langsung, orangnya baik banget. Tapi tinggi, Tulus tuh tinggi banget. Baik, dia langsung, dia waktu itu jadi produser sekaligus sutradarain video klip interaksi yang ada guenya itu.

Coba kasih tahu ke gue hal nggak penting apa yang pengen lo sampein ke musisi Indonesia. Sebutin musisinya siapa ya. Kita masuk. Kalau Fizz punya Nina, Enau punya Sesi Potret. Ini lagu juga sedih banget, Sahabat Suara. Lo masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10. Buat kamu yang di mobil lagi perjalanan pulang, selamat OTW, jangan ngantuk di jalan ya.

0: selalu bikin momen haru. Now, Ari Lesmana, sesi potret. Ini masih ngomongin soal pesan-pesan lo untuk musisi Indonesia. Gak anggap kayak di depan lo tuh ada musisi favorit lo. Contohnya dari yang satu ini, sahabat suara, Oci. Untuk Enel, kalau bikin lagu jangan bikin orang nangis dong.
1: Maaf tak bisa pulang penghasilanku.
0: Gimana gak nangis ya?

hati untuk Shilon Seven. Kenapa sih kalian bikin lagu selalu sesuai sama kondisi gue saat itu? Emang kalian pasang CCTV di rumah gue? Iya. Pulang. Tapi lo tau gak kenapa? Apa alasan yang bikin Shilon Seven ini band lama tapi sampai sekarang selalu relate? Ini bukti nyata gue nge-MC di SMA-SMA di Jakarta. Dan mereka tuh dengerinnya Shilon Seven dari angkatan ke angkatan. Efeknya gila banget. Arti liriknya juga selalu relate. Jadi seolah-olah tuh Shilon Seven bisa membaca dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Yang permasalahannya sudah tertuang dalam lirik lagu-lagu mereka. Gokil, respect.

Sahabat Suara di jam 9 malam ini gue ada sesi curhat. Jadi buat kamu yang punya apa ya, unek-unek di hari ini yang mungkin belum bisa lo sampein ke orang lain, monggo sampein ke sini ya sahabat suara. Kalau namanya gak mau disebutin juga gak apa-apa banget. Cara curhatnya adalah tinggal masuk aja ke WhatsApp. Sumpah lo, ini gue dengerin kok. Gue bener-bener gue kasih solusinya nanti buat lo, insya Allah. Lo simpen aja nomor WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Langsung cerita aja di situ di WhatsApp. Nanti gue bacain on air. Oke? Sahabat Suara, stay tune on Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Selongga Generatio.

di masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan. 19 Juni

0: Untuk update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media, Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Beril di sini loh. Salah, ada Beril di sini loh. Habis gue puterin lagunya Raisa dengan judul Pengganti Aku dari album Ambivert. Kalau kata Rence, selamat ulang tahun album Ambivert. Selamat sudah 1 tahun. Kak Yaya, diberikan kesehatan selalu ya. Ini masih ngomongin pesan-pesan untuk musisi Indo favorit lo. Pesan-pesan yang ada di isi kepala lo aja. Anggap depan lo ada musisi Indo favorit lo. Oke?
1: Berakhir di centang biru, ku anggap kita tak lagi satu.
0: Ada voice note yang masuk ini dari si Parking Lot Girl.
2: Hai Beril.
0: Halo.
2: Selamat malam Jumat.
0: Yes.
2: Gue tadi VN di unsend karena lu udah nyebutin di TikTok. Jadi gue mau ganti. Gue mau say thank you ke, tapi ini gak musisi Indo gak apa-apa ya, ke BTS. Jujur akhirnya gue setelah 2020 suka sama mereka.
0: Army.
2: Finally Desember nanti kita bisa bertemu dan nggak tahu kalap, nggak tahu terlalu happy. Gua udah punya 5 tiket buat nonton BTS. Jadi tiap minggu di Desember nanti gue nonton mereka. Too much nggak? Tapi sumpah kayak thanks banget BTS udah world tour after 9 years ini. Akhirnya Jakarta juga kepilih.
0: Congrats Rence. Gak apa kok, gak too much. As long as kamu punya uangnya, as long as itu bikin happy kamu. Paling orang-orang bilang kayak, paling orang-orang cuma bilang kayak, gila lu kaya banget lu Ceh. Gak apa-apa. Kalau ada rezeki lebih, beliin tiket untuk orang yang kamu sayang ya. Beliin tiket untuk orang yang butuh gitu, yang pengen nonton. Kayak lu bikin quiz aja, bikin konten random gitu. Jawab pertanyaan gue, lu dapet tiket BTS gitu. Ucapin selamat datang yang baru join di TikTok Live AI Suara. Salam kenal, gue Beril, penyiar AI Suara jam 8 sampai jam 10 malam. Ya jujur sekarang lagi agak-agak merinding di studio sendiri gue. VN selanjutnya, hal apa sih yang pengen lo sampein ke musisi Indo favorit lo? Masuk.
3: Hai Besti.
0: Hai Jari.
3: Panggilan gue ke lo banyak banget ya BTW.
0: Emang lu.
3: Oke. Untuk tadi kan gue nyebutin yang pertama buat Nadine sama Tulus. Mm-hmm. Buat Nadine Amizah, lagu-lagunya relate banget ke perjalanan hidup gue. Contohnya itu buat lagu Semua Aku Dirayakan sama yang judulnya Di Akhir Perang.
0: Wow.
3: Itu benar-benar menggambarkan gue yang dulunya itu takut buat menjalani hidup gue yang mungkin banyak dar-dar-dornya. Mm-hmm. Sekarang sudah dirayakan sama orang yang sesuai.
0: Keren.
3: Terus yang kedua, thank you banget buat Bang Tulus karena albumnya yang Manusia ini hampir semuanya relate sama gue. Yang paling relate itu ada 3. Mm-hmm. Interaksi, Jatuh Suka, sama Nala. Nala ini lagu yang menggambarkan gue juga. Jadi benar-benar gue sangat happy deh setiap kali dengerin albumnya Tulus yang Manusia. Thank you.
0: Terima kasih dari VNS. Semoga Kak Tulus lagi denger ini ya. Interaksi, Jatuh Suka, dan Nala. Semoga selalu bisa nemenin malam lo, pagi lo, siang lo, sore lo, dan bikin lo jadi makin semangat. Amin. Biar lo makin semangat juga di malam hari ini. This one is Nala from Tulus. 101,4 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Malam Meryl, gue Reti. Gue mau request lagu Sulan Seven yang judulnya Talking.

0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi.
3: Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
4: Hadir lagi, tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif, di mana lagi kalau bukan Local Fest. Akan ada kolaborasi band dan brand lokal, sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal, seperti Fizz, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi, X Mr. Aloy, featuring Sides Brother, Bara Suara, X Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest.
5: Jangan sampai kehabisan.
4: Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman.
5: Catat tanggalnya,
4: 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Tarot. Lo masih dengerin 101,4 FMI suara-suara warga Indonesia. Menyapa yang di TikTok dulu nih, ada Mita, ada Reti, ada IVG, ada Rence, ada Sasaji. Iswara tuh di mana ya kakak? Iswara tuh di kantornya di TB Simatupang, Wisma MRA, lantai 6. Lantai 6 yang satu lantai ini isinya gua doang itu loh. Jam segini orang pada balik. Tadi gua masuk siaran, masuk studio jam 8, udah pada gelap. Kan masih ada yang kerja, kan masih ada gua nih kerja. Mana malam Jumat lagi, ya Allah. Temenin gue ya, karena kamu masih dengerin Beryl, nongkrong bareng Beryl. So, ladies and gentlemen,

0: Welcome. BTS berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Buat lo lagi di mobil, selamat datang di segmen yang lagi di mobil, yang lagi di rumah, yang lagi di TikTok. Selamat datang di segmen curhat. Gue akan membacakan curhatan dari sahabat suara yang mungkin belum pernah diceritain ke orang lain, belum siap untuk diceritain ke orang yang dituju. Jadi gue memberikan ruang buat lo, tanpa lo harus nyebutin nama lo. Gak apa-apa. Mau nyebut nama, gak mau nyebut nama juga gak apa-apa ya, karena privasi lo dijaga di sini, oke? Ada yang ngechat, gue harus nyebut nama lo gak? Dia gak mention sih, tapi gue bacain aja chatnya ya. Hai kak, pas banget. Gue posisi saat ini lagi jalan pulang dan dengan beban pikiran gue banyak banget. Gue kayak mau berpikir untuk singgah sejenak, tapi bingung gimana untuk stress relief. Pengen gue keluarin, tapi gue gak mau cerita dengan orang-orang, dengan teman-teman. Mungkin gue terlalu bodoh, semua pendem, semua terima. Pokoknya gue lagi banyak banget masalah. Masalah sih enggak, cuma beban pikiran, kerjaan, kehidupan gue, dan bentar lagi gue akan melangsungkan pernikahan. Iya memang ini ujian sih, but semangatin gue dong. Ke pasar minggu sama Bu Rita. Semangat terus Muhammad Nur Sipa. Kadang memang momen-momen itu datang di saat lo gak siap tahu. Ini lo mau nikah, mungkin kerjaan lo lagi pada toksik orang-orangnya. Mungkin kayak lo lagi bosen-bosennya, lo lagi jenuh-jenuhnya. Dan semua datang dalam satu waktu. Di pala kita cuma kayak, gue ngerti kok pikiran lo, gue pasti pakai mikir, bisa gak sih one at a time, satu-satu gitu. Dan gue yakin semua orang pernah ngalamin ini gitu ya. Tapi yang bisa gue omongin ke lo adalah, ini tuh sama kayak lo main handphone ya. Mungkin banyak orang di sini yang main handphone tuh gak berhenti terus-terusan tuh, sama-sama ngerasa pusing gitu. Itu analogi kecilnya aja. Dan it is really okay untuk lo istirahat sejenak, lo taruh handphone lo. Which means kalau di masa lo ini lo buang semua dulu pikiran lo. Mungkin gak bisa dibuang ya, tapi kayak udah lo diem dulu. Ada metodenya, tarik napas 4-6-4. Tarik napas 4 detik, tahan 6 detik, keluarin lagi 4 detik. Udah gitu terus sampai lo ngerasa agak relief, agak mendingan. Take a break, santai dulu. Sejam, 2 jam gitu lo taruh handphone lo. Mungkin secara gak langsung handphone lo juga bikin, juga ngasih pengaruh yang cukup buruk gitu buat lo tanpa lo sadari. Istirahat dulu ya. Jangan semua di sikat-sikat sama lo. Siapa juga yang lagi di TikTok? Shaima, ada si paling pabrik, ada fanbase Hindia. Mau join dong. Semangatin dong sahabat suara yang satu ini. Dia lagi punya masalah yang datangnya langsung barengan gitu. Sementara kata dia bukan masalah, cuma mungkin dia lagi ngerasa overwhelmed. Kerjaan, orang-orang, kehidupan, mana bentar lagi dia mau nikah. Oh iya, taruh prioritas utama lo dulu. Mungkin kalau misalkan di saat ini prioritas utama lo nikah kali ya. Jadi semua coba urutin ke, pokoknya pusatin ke pernikahan itu. Jadi biar lo terfokus sama satu hal. Semangat terus ya bro. Semangat terus ya bro. Semangat terus ya bro. Kita kembali ke playlist dulu sahabat suara. Abis ini masih ada BTS part 2. Ada voice note dari sahabat suara yang cerita sama gue. Hey. Biar semangat semuanya malam hari ini. Let's go. Masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong bareng Beryl di 101,4 FM. Iswara, suara warga Indonesia. So ladies and gentlemen, please welcome Ochan Siagian. Ekspektasi.

0: Nongkrong bareng
1: Lotemon 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotemol dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nine Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja lebih.

0: Beauty Workshop dan Personal Color Analysis bersama SMLK Korean Beauty Store, serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang, dan Jong Il-hoon. Langsung aja kunjungi Lotte Mall Jakarta dan rayakan 13 tahun momen tak terlupakan bersama kami.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: Kalibata 2012 dari Perunggu diputerin di 101,4 FM Iswara 2.
1: Sekarang saatnya
2: BTS.
0: Apa itu BTS?
2: Berani terbuka sama Beryl.
1: Beryl, bukain dong.
0: Mau request bumper BTS yang baru ya. Yang satu terlalu vulgar. Beryl, bukain dong. Yang ngomong bos gue lagi. Okay. Selanjutnya ini ceritanya dari sahabat suara, tapi formatnya voice note. Mari kita dengarkan bersama-sama ya. Fokus.
3: Hey Beryl, malam.
0: Cepet banget gue muternya. Ini dia.
3: Hai Beryl, malam. Please samarin nama aku ya. Aku mau cerita. Sebenarnya ini udah cerita dari 6 tahun yang lalu, tapi gak tau kenapa tiba-tiba kayak...
0: Guys, sorry, gue tadi nyebut nama gak? Lupain namanya.
3: Pengen aja cerita.
0: Kalau gue nyebut, gue lupain.
3: Karena dari kejadian itu tuh aku gak pernah cerita ke siapapun. Jadi 6 tahun yang lalu aku tuh kerja di salah satu perusahaan. Terus aku tuh punya tim. Salah satu timnya itu ternyata ada yang suka sama aku. Waktu itu aku udah punya pacar sebenarnya, cuma aku nggak tahu kalau ternyata dia punya maksud yang lain selain berteman dan juga kerjaan gitu.
0: What?
3: Terus ya udah aku deket aja gitu, as a friend, as a team kayak gitu. Sampai akhirnya dia tiba-tiba bercanda dengan bilang kalau misalnya aku punya uang 100 juta mau nggak kamu nikah sama aku.
0: Wow.
3: Dia bilang kayak gitu. Terus kayak ya aku bercandain balik dengan kayak nggak cukup, itu kayaknya cuma buat catering doang deh, aku bilang kayak gitu. Karena emang
0: catering mahal.
3: Waktu itu aku udah punya pacar, udah merencanakan buat nikah juga, jadi kayak ya aku nganggap itu bercandaan aja, tapi ternyata dia serius. Sejak aku tahu kalau dia serius, ya udah aku cut off aja gitu kan.
0: Wah, kenapa cuy?
3: Terus pas aku mau nikah kan aku sebar undangan ya ke semua tim, ke teman-teman kantor gitu, termasuk ke dia. Dan tahu nggak, si undangan itu dari awal aku sebar sampai aku resign, kayak setelah 1 tahun setelah aku nikah lah ya, itu masih rapi sama dia, kayak nggak dibuka gitu, terus ditaruh di mejanya, di meja kerjanya gitu. Aku nggak tahu maksudnya apa, cuma kayak setiap aku lewat meja kerja itu kayak ngapain sih masih ditaruh di situ, udah 1 tahun gitu. Terus biasanya kan ya udah kalau udah nikah terus kayak udah pada dibuang aja gitu undangannya. Dan dia tuh nggak disimpan gitu. Sebenarnya sih dia nggak ganggu sejak saat itu sampai hari ini tuh sebenarnya ada sih, cuma nggak ganggu gitu loh, yang dia ngubungin aku, nyoba ngubungin aku, baik dia sendiri maupun lewat temennya, teman kerja yang kenal aku juga gitu. Terus tapi aku gak nanggepin ketika aku
0: belok dulu, lu lagi ngesen kan, belok dulu, coba belok dulu. Sen lo bunyi
3: gitu. Sebenarnya sih dia gak ganggu sejak saat itu sampai hari ini tuh sebenarnya ada sih, cuma gak ganggu gitu loh, yang dia ngubungin aku, nyoba ngubungin aku, baik dia sendiri maupun lewat temennya.
0: Oke, okay, for what?
3: Teman kerja yang kenal aku juga gitu. Terus, tapi aku gak nanggepin ketika aku tahu itu dia, karena kayak kasihan aja gak sih sama istrinya gitu. Karena dia udah punya istri dan anak, by the way.
0: What the?
3: Sejak dia nikah pun tuh udah, sejak dia kerja pun tuh dia udah punya keluarga gitu.
0: What the heck?
3: Jadi kayak, ngapain nih orang masih ngubungin aku?

0: gitu. Hmm. Padahal aku juga udah ngehapus hampir semua teman-teman kantor aku gitu. Hmm. Karena kayak ngapain gitu kan.
1: Iya betul gitu.
0: Terus kayak baru seminggu atau dua minggu yang lalu tuh dia ngehubungin aku lagi. Ngechat gitu kayak boleh WA gak gitu.
1: Ngapain lu?
0: Ini aku yang dulu ngasih kamu boneka perpisahan. Jadi pas aku resign tuh dia ngirimin boneka ke kosan aku. Dia tahu alamatnya kayaknya dari teman aku gitu deh. Hmm. Aku terima, tapi waktu aku pindah dari kosan itu karena udah nikah kan, aku tinggal. Jadi kayak bener-bener gak berkesan apa-apa gitu loh buat aku.
1: Selewat aja.
0: Selain sebagai teman dan teman kerja gitu. Jadi ya aku cuma kayak gimana sih caranya biar dia gak lagi-lagi ngehubungin aku, padahal juga dia telepon gak aku angkat sama sekali. Dia WA paling cuma aku tanya ini siapa. Begitu dia udah ngasih tahu dia siapa tuh kayak udah aku gak akan ngebales lagi gitu. Cuma kan dengan dia masih ngehubungin aku dengan range waktu kayak misalnya sekarang ngubungin, terus nanti kayak berapa bulan lagi dia mencoba untuk menghubungi kayak gitu kan. Kasihan keluarganya aja gak sih gitu. Cuma aku juga gak, aku juga males untuk ngasih tahu dia, takutnya nanti dia jadi ada celah nih buat ngehubungin aku karena aku ngejawab kayak gitu-gitu sih. Thank you Bear.
1: Oke, mulai sekarang gue sebut nama lo Putri ya. Put, udah cara lo udah tepat, gak usah direspon. Sama coba blokir aja nomornya. Blokir semua saluran yang memungkinkan dia untuk ngehubungin lo. Since lo udah gak ada urusan apa-apa sama dia kan, baik itu kerjaan atau apa gitu lo. Kalau kata Reti, blokir aja nomornya. Kata Dari, gue pernah nih kayak gini tapi udah gue blokir orangnya. Uci, better blokir nomornya gak sih? Udah fokus ke kehidupan masing-masing. Iyalah, jangan ntar lo jadi pelakor. Ribet lo urusannya, sumpah dah. Dapat dosanya, dapat hukuman moralnya nanti kalau ketahuan. Jangan, jangan, ya jangan, jangan, ya jangan. Jangan dul, jangan. Buat kamu yang mungkin punya masalah serupa atau mungkin kamu pelakunya gitu ya, ya semoga kamu sadar lah ya. Masalah-masalah kayak gini tuh jangan diteruskan lah, banyak mudorotnya. Karena gini loh, maksud gue, kalau ini kalau gue pribadi ya, kalau gue suka sama cewek gitu, gue ngincer nih cewek nih. Kalau udah ada gestur penolakan dari si cewek sedikit aja, gue langsung mundur. Sama gue bisa ngebedain mana yang dia nolak karena keadaan, jadi dia harus nolak gue, sama yang dia nolak gue karena emang gak suka aja. Somehow gue bisa bedain. Jadi makanya sinyal-sinyal itu tuh lo sebagai cowok ataupun cewek gitu ya, mungkin yang ngincer yang nyari pasangan yang wah anjir gue ngincer banget nih orang nih, harus punya sense of itunya, harus peka sama sinyal-sinyal itunya gitu. Jadi kalau misalnya udah penolakan tuh gak usah digas lagi. Orang kan punya kehidupan, lo juga udah punya anak, lo punya istri, udah gak sih? Ribet tau orang tuh ya, kalau ada yang ribet kenapa harus yang simple. Oh kata Putri, nomornya ganti mulu. Buset. Tau-tau dia punya counter ya di rumahnya ya. Betul tuh kata Uci, sosmed nomor HP blokir aja, jangan ambil resiko. Rence, kenapa ya cowok kayak gitu gak inget istri anak cuy? Mita, berarti kenapa tuh kalau masih ngubungin terus padahal udah dicuekin? Penasaran gak sih itu cowok? Gimana ya? Ya paling apa sih kemungkinannya, gak mungkin dia minta tolong sesuatu sama lo. Misalkan dia lagi urgent, gue lagi diculik nih, gak mungkin kan. Kenapa dia minta tolong sama lo? Kok bunyi sih handphone gue? Gitu loh maksud gue. Kalau kata Margarita, cowok kayak gitu sunatin lagi aja biar bondol sekalian. Wadah, maksudnya dia mau dibondolin burungnya. Mau nyapa juga nih di WhatsApp, ada Mulia. Gue temenin lo ya bro, malam Jumatan lagi lembur buat SPJ nih. Akhir bulan harus selesai, semangat bro. Udah mau akhir bulan nih, closing-closingan nih, suka ribet nih. Dari Wai Kanan, Lampung, dipanggilnya Bang Wawang. Bang Wawang, temenin gue terus tiap hari ya, thank you bro. Mau ngucapin semangat juga buat Rence yang udah baterai mobilnya udah 11% tapi masih perjalanan di flyover Kokas, yang mana itu macet. Semangat ya. Ih kalau habis gimana cah, gila lu. Lu bukannya di parkiran ngecas. Tadi ada mencet real. Hah, mencet apa ya? pulang. Udah jam 10 gue mau pulang sumpah. Kantor sendiri banget nih gue nih. Sahabat Suara, terima kasih buat kamu yang udah nemenin Acu dari jam 8 tadi. Selamat beristirahat. Besok kita ketemu lagi ya di udara tentunya. Oke.

0: ngantuk lo ya. Semangat, selamat sampai tujuan. Selamat sampai rumah. Besok kerja lagi. Besok hari terakhir lo di weekdays. Semangat buat hari Jumat. And sudah jam 10 malam. It's time for me to say mic's off, hearts on.
1: I'll see you tomorrow.
0: Bye-bye, sahabat.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara-suara
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: hanya kaulah arti
1: Suara. Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini. Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema. Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
2: Basketball people! Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan,

0: Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG La Piazza. La Piazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: semuanya di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara.

0: Indonesia. Hadir lagi tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif. Di mana lagi kalau bukan Local Fest? Akan ada kolaborasi band dan brand lokal sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Fish, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest.
1: Jangan sampai kehabisan.
0: Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman.
1: Catat tanggalnya
0: 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
2: Lotemo 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nine Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja lebih

0: Beauty Workshop, dan Personal Color Analysis bersama SMLK Korean Beauty Store. Serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang, dan Jong Il-hoon. Langsung aja kunjungi Lotte Mall Jakarta dan rayakan 13 tahun momen tak terlupakan bersama kami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya. Kan.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, nggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel banget. Bukan nanya, kamu nggak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya, kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitu lah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada, kata dia.
2: Ada istri modelan iya, begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras begitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Sorry, Potter Cus. Dong.
2: Ini pagi hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu kok aku ketawa sih.
1: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa?
1: Hampir pohon apa? Kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bang
2: Burongin.
1: Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Ya
1: salam, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
1: Kan pada
3: ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku gak pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: ya juga membuat jantung aku deg-degan mau sih.
2: Dengerin gak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Situ Tom Cruise.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Sebentar 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 18

0: dengan maestro orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

Mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa kau melewatinya.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara.

0: semuanya di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara.

apa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
3: Nih, jadi dulu Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Batavi, Betawi.
0: Oh, jadi gitu.

0: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu

105,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Iya,
0: karena saking kencangnya, gitu, saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kancing. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ, jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Tetap iya. Takut juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
3: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.